0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat, kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada.

Pagi teman Pro 2, kita masih di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tahu enggak sih teman Pro 2 ya, di seluruh dunia itu ada banyak jembatan dengan arsitektur yang mengagumkan ya. Kalau di Indonesia tuh kayak ada Ampera, terus ada juga Suramadu, itu jembatan ya. Nah, tapi ada satu jembatan yang mungkin paling mencolok karena keunikan lokasinya di negara lain gitu, yaitu jembatan Kazungula. Jembatan ini teman Pro 2, dari sini kamu bisa melihat wilayah 4 negara sekaligus di satu pandangan mata. Wah, kok bisa ya. Jadi meskipun secara desain mungkin bukan yang paling estetis jembatannya gitu ya, tapi posisi jembatan yang berukuran 923 meter ini berada di salah satu titik paling janggal di dunia. Dia itu membentang di atas Sungai Zambezi, dan jembatan ini menjadi jalur utama di Afrika yang menghubungkan Zambia dan Botswana. Nah, keunikan jembatan Kazungula ini terletak pada lokasinya yang berada di tengah titik temu 4 negara. Sambil menyeberangi jembatan yang menghubungkan Zambia dan Botswana ini, kamu bisa melihat wilayah Namibia dan Zimbabwe hanya dalam jarak selemparan batu. Wah, keren ya. Nah, jembatan ini tuh melintasi apa yang diyakini sebagai perbatasan terpendek kedua di dunia. Dengan jalur kendaraan, jalur kereta api tunggal dan trotoar di kedua sisinya, jembatan yang dibuka pada bulan Mei 2021 lalu ini menawarkan pengalaman geografis yang tiada duanya. Nah, peta dunia sendiri menunjukkan bahwa area ini adalah satu-satunya quadri point internasional di bumi, titik di mana 4 negara bertemu. Dan seperti dikutip dari Mirror, fenomena ini dikenal sebagai Kazungula quadri point, di mana perbatasan Botswana, Namibia, Zambia, dan Zimbabwe ini bertemu tepat di tengah Sungai Zambezi. Nah, sebagai perbandingan, di Amerika Serikat terdapat quadri point yang mempertemukan 4 negara bagian, yaitu Arizona, Colorado, New Mexico, dan Utah. Namun Kazungula ini adalah satu-satunya yang mempertemukan 4 negara itu. Dan meski populer disebut sebagai quadri point, para ahli geografi masih memperdebatkan mengenai status resmi jembatan Kazungula ini. Nah, sementara laporan dari Big Thing menyebutkan bahwa jika peta diperiksa secara sangat mendetail, titik tunggal tersebut menghilang dan berubah menjadi 2 titik three point atau pertemuan 3 negara yang terpisah jarak sekitar 135 meter. Nah, di titik barat adalah pertemuan Botswana, Zambia, dan Namibia. Sedangkan di titik timur merupakan pertemuan Botswana, Zambia, dan Zimbabwe. Wah, ini keren sih ya. Dan terlepas dari perbedaan teknis itu, bagi para pelancong, pengalaman berdiri di tengah jembatan ini tuh rasanya kayak magis banget ya. Bisa di perbatasan 4 negara gitu. Wah, keren sih ini, aku baru tahu teman Pro 2, dan juga cantik. Cantik sih pemandangannya gitu. Oke, tetap di Spada karena kita masih hadirkan kamu informasi menarik dan juga musik yang asik pastinya. So, kita dengerin dulu nih, ada Sal Priadi. Ya sudah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini di Pro 2 FM. Pada ya untuk tema Go Green ya atau Green Radio, kita bakal ngobrol bareng sama Novika Foundation Alor ya, dengan topik kita pagi hari ini adalah lawan sampah bukan kawan. Karena ini adalah aksi lingkungan satukan langkah pemuda Alor, dan pagi ini kita sudah terhubung bersama Kak Amrozi Muharamin selaku Field Officer Nautica Foundation Alor. Sudah terhubung di ujung telepon kita, mungkin kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Rozi.
1: Halo pagi Kak.
0: Baik Kak, bagaimana kabar hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, luar biasa nih. Nah, kita boleh kenalan dulu nih sama Kak Rozi ya, selaku Field Officer di Nautica Foundation ya Kak ya.
1: Iya, boleh Kak.
0: Sebagai Field Officer ini FO biasanya ya Kak ya, dikenal ya. Itu tugas Kak Rozi apa aja sih?
1: Kalau di Nautica Foundation sendiri, tugas saya itu biasanya mengkoordinir kegiatan-kegiatan lapangan dari Nautica Foundation. Terus di Nautica Foundation sendiri juga saya punya tugas khusus untuk di program pengelolaan sampah Kak.
0: Oke, keren banget nih. Oke, nah Kak, kita langsung aja nih ngebahas soal topik kita ya kan. Nah, kita lihat itu di awal kayaknya kondisi belakangan ini tuh kayak gimana ya, banyak juga konflik antar pemuda seperti itu ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Dan juga lingkungan. Jadi sebenarnya di tengah konflik antar pemuda, lingkungan awal itu juga butuh perhatian ya Kak ya. Ya. Jadi menurut Kak Rozi, kenapa sih isu sampah ini justru mendesak juga gitu untuk kita perangi gitu ya, daripada kita menghabiskan energi untuk konflik antar pemuda atau antar kelompok gitu? Kenapa Kak? Lebih baik perang lawan sampah daripada lawan kawan Kak?
1: Iya betul, setuju Kak. Jadi ini Kak, menurut saya kenapa isu sampah di Alor ini lebih mendesak, karena sampah ini udah mencemar di lautan Alor Kak, udah mencemari lautan Alor. Yang kita tahu sampah ini kan dia dari aktivitas, sisa aktivitas masyarakat kan,
0: yeah,
1: di darat, dia bisa terbawa air atau ada yang buang sampah secara nggak bertanggung jawab dan terbuang di laut. Itu kan sangat mengganggu ya Kak, terutama aktivitas dari masyarakat kita kan 90% mata pencarian masyarakat Alor kan ada di laut ya Kak. Jadi menurut saya ini juga salah satu urgensi yang harus kita lihat. Jadi kita tahu sendiri kalau sampah ini dia juga nggak bikin merugikan kita, bukan hanya dari sektor perikanan atau sektor kelautan, dia juga bahkan merugikan sampai ke sektor pariwisata juga kan. Jadi kita tahu Alor ini lagi disorot dunia karena keindahan alam kita gitu loh. Jadi sayang kalau karena sampah Alor ini jadi terlihat jelek gitu loh. Jadi menurut saya daripada kita menghabiskan buang-buang energi

0: ingin melihat wajah Alor ya kak ya.
1: Iya benar kak.
0: Jadi menurut kakak gimana sih konflik yang terjadi di tingkat pemuda itu berdampak buruk pada kelestarian lingkungan di Alor? Apakah dengan adanya konflik itu agenda-agenda kebersihan lingkungan di Alor itu jadi terhambat gitu kak?
1: Jadi sebenarnya kalau untuk konflik itu kan kebanyakan terjadi di daerah kota ya kak. Nah untuk di daerah kami itu sebenarnya konflik itu nggak terjadi. Tapi dengan konflik yang terjadi di daerah perkotaan itu kadang menghambat aktivitas-aktivitas yang mau kita lakukan gitu kak. Jadi kayak misalnya kita punya kebutuhan logistik atau apa gitu kan kita larinya kadang ke kota ya kak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kadang kalau ada pertikaian itu kan tentu menghambat ya kak. Terus apabila ada konflik yang terjadi di masyarakat juga kegiatan-kegiatan ini sulit dikoordinir kak.
0: Betul.
1: Jadi karena ego yang tinggi itu aksi ini jadi tertunda atau bisa juga nggak terlaksana gitu. Jadi sayang juga sih kalau aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan itu tertunda karena hal-hal kayak gitu kan. Jadi kita mau menjaga alam yang udah dititipin sama anak cucu kita, jadi jadinya kita nggak menjaga gitu loh kak. Jadi sayang ya.
0: Jadi emang konflik antar pemuda itu kayaknya juga berdampak buruk di banyak aspek, di banyak sektor ya kak ya.
1: Iya betul kak.
0: Mungkin terjadinya di satu titik, tapi di kota gitu. Jadi kayak wah ini menghambat juga ya pasti ya kak ya.
1: Iya benar kak.
0: Nah terus aksi peduli lingkungan yang diinisiasi oleh Nautica Foundation Alor ini kira-kira inisiatifnya dapat dari mana sih kak? Kenapa ingin melakukan aksi bersih-bersih sampah ini dan apalagi untuk menyatukan pemuda seperti itu? Itu idenya dari mana kak? Boleh cerita?
1: Nah jadi sebenarnya idenya ini juga bukan muncul pure dari kita sih kak. Jadi idenya ini karena berangkat dari keresahan-keresahan, justru berangkatnya dari keresahan-keresahan pemuda itu kak. Jadi karena mereka melihat pantai mereka kotor, terus aktivitas mereka kayak mancing atau mau nembak ikan itu kan terganggu juga ya kak. Nah jadi berangkatnya dari situ kak. Terus bukan hanya pemuda, ada beberapa beberapa pihak yang sering curhat gitulah kayak kemarin juga ada yang curhat kalau pas mereka lewat laut terus melihat di tepi pantai, tepi pantainya itu kan ada salah satu site diving yang cukup terkenal di Alor namanya Seberebo. Nah di situ tuh sampahnya udah numpuk banget lah kak, numpuk terus udah mulai longsor ke laut kan. Nah jadi dari laporan itu kita coba mengkaji dan merancang aksi dan alhamdulillah ide ini diterima baik dari pemuda-pemuda di Alor Besar, bahkan pemerintah di desa maupun di kabupaten melalui dinas lingkungan hidup juga meresponnya dengan positif gitu kak. Jadi mereka sangat mendukung apa yang kita lakukan. Gitu. Terus ini juga inline dengan apa yang mau kita kerjakan dan apa yang kita inginkan. Kita ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan gitu. Jadi harapannya lewat kegiatan-kegiatan atau aksi seperti ini masyarakat punya awareness lebih untuk lingkungan kak. Jadi mereka kita sama-sama lebih menjaga kebersihan, lebih memperhatikan keindahan pantai kita, alam kita. Gitu sih kak.
0: Oke. Nah saya dengar kak Rosie sendiri ini ada pengalaman

0: pengalaman ya selama di Surabaya khususnya di bidang lingkungan. Boleh cerita mungkin Kak?
1: Oh iya Kak, jadi di saya dulu saya sebenarnya orang Alor tapi kecil dan besar juga di Alor. Tapi saya mengenyam pendidikannya tuh di Jawa, di Surabaya. Terus di Surabaya sendiri waktu kuliah kita sama teman-teman juga sering kayak bikin beberapa kegiatan lingkungan sih. Kayak kita juga kadang tuh kita sama teman-teman nongkrongkan waktu kuliah itu kita bikin nongkrong sambil bersih-bersih. Kadang kita nongkrong di pantai, terus kita mengutip sampah, terus kadang kita nongkrong di tengah-tengah kota juga kita sempat mengutip sampah. Terus saya itu di gang kita, di gang tempat kita tinggal dulu itu kita sama anak-anak juga bikin semacam kayak kayak bank sampah kecil-kecilan yang bisa dikatakan bank sampah kecil-kecilan juga karena kita sering nampung nampung dan ngambil beberapa sampah yang ada di tetangga-tetangga gang kita gitu. Maka kita juga udah beberapa kali sama RT RW setempat juga kita kerjasama untuk ngambilin sampah yang masih punya nilai ekonomi. Dan kita ngelakuin itu juga selain punya rasa kepuasan kayak kita melihat itu bersih, terus kita juga mengambil manfaat lebih lah dari sampah-sampah itu. Kayak sampah-sampah kan kadang dia masih punya nilai jual atau nilai ekonomi ya Kak. Jadi dari situ lah Kak, jadi dari pengalaman-pengalaman kayak gitu yang bikin saya jadi tergerak gitu Kak. Dan kebetulan sekarang juga udah di Nautica Foundation, udah di Alor. Jadi saya harap juga semangat-semangat kayak gini bisa bisa tumbuh juga di masyarakat kita, terutama di pemuda-pemuda kita. Sebenarnya kita ini bisa kok, bukan cuma kita, semua bisa.
0: Keren sih, ini hanya orang-orang tertentu nih tergerak yang bisa kayak melakukan ini tuh akhirnya menjadi satu pencapaian yang bikin bangga gitu ya Kak ya. Iya. Nah terus kalau di Nautica Foundation sendiri udah kan mungkin diaplikasikan nih Kak ya kegiatan aksi bersih sampah mungkin oleh Nautica Foundation sejauh ini?
1: Sejauh ini mungkin yang beberapa aksi besar itu baru dilakukan di bulan April kemarin ya Kak. Tapi sebelumnya juga kita ada melakukan clean up ya kecil-kecilan gitu sih Kak. Cuma di beberapa tempat yang ada di Alor besar gitu. Terus yang kemarin ini juga kita sebenarnya bukan hanya clean up, tapi kemarin kita juga ngajari cara milah sampah sih Kak. Kayak kemarin tuh kita juga milah beberapa sampah yang mulai dari sampah B3. Sampah B3 itu kemarin kita nemunya popok, terus ada limbah medis juga bahkan. Terus kita juga ngajari milah plastik mana yang masih bisa dimanfaatkan atau mana yang sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Banyak ya yang udah kita lakukan juga ada. Tapi yang untuk sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya untuk membuahin kesadaran masyarakat sih.
0: Nah itu gimana tuh Kak caranya untuk menumbuhkan kesadaran gitu ya buat generasi muda ya Kak ya?
1: Iya. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau dari pengalaman kemarin sih emang butuh tokoh, butuh orang yang bisa mengkoordinir ini si pemuda-pemuda itu sih. Terus tapi sebenarnya saya yakin kok kayak anak-anak muda itu mereka pasti punya keresahan kayak di lingkungan itu pasti ada sih.
0: Iya.
1: Mereka juga kadang pengen gitu melakukan hal-hal yang positif gitulah. Cuma kadang tuh salah sama ego sih kan kelihatannya. Kan kita kalau melihat lingkungan kotor kita ngambil sampah ntar dikiranya pemulung.
0: Oh ya benar. Gengsi.
1: Iya, kadang kalau sama gengsi sih.
0: Gitu. Padahal dikantongin aja kali ya sampahnya, nggak ada yang tahu. Terus nanti ada tong sampah tinggal dibuang kan.
1: Iya tentu ya.
0: Sebenarnya sesimpel itu ya kak ya.
1: Iya tuh kan betul ya.
0: Tapi itu dia tadi ya, egonya anak muda gitu kan, gengsi ya. Iya, padahal emang kayak anak muda itu semuanya pasti pada mau menikmati alam yang indah gitu tanpa ada sampah ya kan kak.
1: Iya betul kak, apalagi sekarang kalau kita lihat di sosial media kan trennya kan lagi ini kan ya, lagi hype-nya sih tentang alam nih.
0: Bener, ada yang hiking juga sambil mengut sampah ya kan kak.
1: Iya betul kak.
0: Itu jadi tren positif sih ya kak ya.
1: Mau tinggi alam tuh bahkan ada juga yang kayak ini sih. Teman-teman tuh ada yang ngambil sampah sambil nyelam atau apa gitu.
0: Oh iya benar. Oke, okay. Nah dari kegiatan yang tadi udah dilakukan kak itu kira-kira melibatkan siapa aja? Apakah emang anak muda juga ada di dalamnya tuh kak?
1: Jadi yang terlibat itu mayoritasnya anak muda kak. Mereka itu dari ini sih kak. Aku anak muda yang umur SMP gitu. Jadi awalnya, awal pertama kali kita ngelakuin itu kan sama anak-anak muda dari ini kan, dari alor besar yang mereka terhimpun di satu klub sepak bola gitulah. Nah, jadi mereka juga bukan cuma alor besar, maksudnya ada juga yang dari dusun-dusun sekitar gitu kan. Nah jadi kita satunya lewat situ. Terus yang aksi kedua ini lumayan banyak juga sih aksi kedua ini. Pokoknya dia tuh meningkat lah orangnya dari aksi pertemuan. Iya, dari ada dari pemerintah desa juga, dari dinas lingkungan hidup juga, yang bantu kita lewat armada sampahnya.
0: Oke kak, baik untuk mohon maaf untuk aksi peduli lingkungan ini apakah menjadi satu apa ya visi misi dari Nautica Foundation gitu kak?
1: Iya kak, jadi sebenarnya aksi lingkungan ini lebih ke untuk kita membangun kesadaran di masyarakat sih kak.
0: Oke.
1: Jadi kita mau nunjukin gini loh kondisi lingkungan kita sekarang nih. Jadi yang ingin kita apa sadarkan tuh kayak kita tuh harus memilah sampah dari awal, dari sumbernya lah, dari rumah kita gitu. Biar gak buang sampai ke laut gitu. Dan sebenarnya sampah-sampah juga masih punya nilai manfaat kan ya. Jadi kayak gitulah yang ingin kita tumbuhin di masyarakat.
0: Oh keren sih. Nah dari kegiatan tadi kayak yang sudah melibatkan pemuda nih, balik lagi ke topik kita, apakah dari kegiatan itu kayak benar-benar tumbuh nih akhirnya rasa persatuan dari pemuda, rasa persaudaraan seperti itu kak?
1: Iya kak, jadi pastinya tumbuh kak. Jadi gimana ya, jadi di waktu kegiatan itu kan kita kerja tim ya, jadi ada yang itu kan kayak yang saya jelaskan tadi kondisinya kan pantainya tebing ya. Jadi ada yang ada tim yang di bawah itu kita bagian ngambilin sampahnya, kumpulin sampahnya. Terus ada juga tim yang di atas yang narikin sampahnya. Jadi anak-anak tuh semangat gitu kak, kayak kayak mereka lagi lomba agustusan tarik tambang sama sampah.
0: Seru ya.
1: Seru-seru. Mereka sendiri ada juga yang milah tim yang milah-milah sampah di atas. Ada juga yang bagian catat dan timbang.
0: Oke. Baik. Jadi kayak muncul kerjasama di situ ya, Kak ya.
1: Iya, Kak, betul, Kak.
0: Keren sih.
1: Kayak saya juga gak hafal nama-nama mereka, tapi kita semua melakukannya dengan asik dan dengan seru kan.
0: Oke, jadi tercipta kehangatan lah di sana ya Kak, walau gak saling kenal ya.
1: Iya betul ya.
0: Wah seru sih, akhirnya bisa bekerja sama kayak menjadikan, menjadi satu tim yang solid gitu ya Kak ya.
1: Iya betul Kak.
0: Oke, nah menurut Kakak gimana nih kalau misalnya pemuda Alor semuanya ini tenaganya itu dialihkan untuk menjaga keindahan alam, laut, dan kota, kebersihan kota gitu, bukan untuk energi negatif, untuk melakukan hal negatif, itu menurut Kakak Alor itu bakal jadi seperti apa tuh nanti Kak?
1: Iya, jadi kalau untuk itu, kalau misal tenaga dari pemuda-pemudanya dialihkan untuk kegiatan-kegiatan positif kayak aksi-aksi bersih-bersih ini, saya rasa Alor ini akan dilihat dan dikenal dunia dan bahkan bisa menjadi contoh yang luar biasa di Indonesia bahkan di dunia. Itu bayangin aja kalau laut kita ini tetap terjaga, tetap indah, gitu. Kan itu jauh lebih bermakna gitu kan.
0: Benar.
1: Dan orang-orang baik dari domestik maupun luar negeri juga pasti melihat ini dan pasti mereka juga di, menjadikan ini sebagai contoh yang nanti bisa mereka terapkan di wilayah mereka kan nggak?
0: Iya sih. Apalagi Alor itu selalu, aduh, saya lihat alamnya itu selalu menakjubkan ya.
1: Iya. Bahkan kalau kita snorkeling tuh kalau bisa kita gak usah naik lah.
0: Iya, padahal kita cuma lihat, kita lihatnya dari kayak layar screen HP aja itu indah, apalagi kalau melihat langsung, snorkeling langsung ya gitu lah, seperti Kakak bilang gak mau naik ke permukaan ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Dan kira-kira kalau dari Nautica Foundation sendiri kedepannya ada aksi lingkungan apa saja nih yang mungkin direncanakan gitu Kak?
1: Kedepannya aksi lingkungan ini kita tetap adakan, tapi mungkin bergeser ke titik-titik lain juga. Terus di tahun ini juga kita lagi mau membuat bank sampah untuk desa luar besar.
0: Wow.
1: Jadi yang kita harapkan semua sampah ini nggak terbuang begitu saja, tapi bisa kita manfaatkan lah, bisa kita manfaatkan sepenuhnya.
0: Oke. Aduh, pengen juga nanti ke Foundation ada di Belus ini ya, biar ada bank sampah juga nih. Semoga ada cabang di sini nanti ya Kak ya.
1: Amin.
0: Oke, ini keren sih inisiatif-inisiatif dari Nautica Foundation. Mungkin yang terakhir Kak, kira-kira apa pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk teman-teman pemuda di Alor ataupun di mana saja yang masih terjebak dalam ego tadi gitu ya, agar lebih baik mereka itu megang sapu atau mengut sampah gitu ya bersama-sama sebagai simbol perdamaian daripada harus berkonflik gitu Kak. Silakan.
1: Iya Kak. Jadi yang mau saya sampaikan itu ego itu bukan bikin kita jadi tinggi dan bernilai. Terus jadi kalau kita nurunin ego kita dan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dan orang-orang juga menerima manfaat itu jauh jauh lebih bermakna. daripada kita punya ego tinggi dan saling berkonflik gitu, nggak akan habisnya sih kalau kayak gitu. Yang mending kita gunain ego kita, tenaga kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya ya menjaga alam kita. Itu sih yang ingin saya katakan.
0: Oke, baik. Itu aja kah ada lagi di apa ya, akhir obrolan kita ini mungkin ya?
1: Mungkin itu saja kan yang saya sampaikan.
0: Oke, baik. Mungkin nanti kita tunggu ya aksi-aksi lingkungan lain dari Nautica Foundation, aksi sosial ataupun aksi lingkungan ya kak ya. Semoga ada cerita lain lagi yang bisa dibagikan untuk kita pemuda di Alor, di Atambua, di NTT ya kan, dimana saja yang bisa dengarkan siaran kita agar bisa menambah motivasi juga, menjadi inspirasi juga untuk pemuda yang mendengarkan.
1: Iya kan.
0: Oke. Baik, kalau gitu kita pamit dulu nih Kak Rozi.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung bisa membayar.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.
3: No matter what, no matter what.

0: Produa Hit List.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
0: Terkadang hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: John, gimana Pak D?
5: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
4: Loh, memangnya kenapa Pak D?
5: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
4: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: dog, Mai.
1: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Tebak nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, mangkane pak, sederhana itu.
3: Bu, ibu.
0: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu suaminya.
5: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: 喂！
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya,

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Hai, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Permisi Kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya Kak.
6: Oke Bang, ini kita cek dulu ya.
7: Aku Americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
6: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu. Kentang goreng 15 ribu. Spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
7: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
7: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
6: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
7: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
8: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
9: Request di Pro 2 Hitlist.
8: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman ter

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Masih dari Graha Syarel Tari 99,8 Radio FM Tambua, teman terbaik kamu. Yang muda yang kreatif di santai siang barengan sama aku Rantia Suparji, dan di siang hari ini enggak sendirian karena seperti biasa kalau udah live berarti ada yang temenin. Cie. Oke, jadi teman berdua, beberapa minggu lalu itu kita sempat ngebahas mengenai kecantikan ya. Jadi katanya rambut itu adalah mahkota wanita. Banyak banget ya kalau kita senggol-senggol tentang kecantikan, bukan hanya rambut tapi wajah, kuku, terus apa lagi, alis, pokoknya banyak banget kalau ngomongin soal kecantikan ya. Karena penampilan kadang bukan cuma soal gaya tapi juga tentang rasa percaya diri. Kalau kita cantik, wow, pasti percaya dirinya itu meningkat 100% bahkan 200 ya. Dan salah satu hal yang sering jadi perhatian banyak orang itu lagi-lagi memang rambut ya. Kita boleh cantik, wajah udah cantik, tapi kalau rambut gak cantik, gak sehat, wow, kayaknya ada yang kurang. Oke, okay, nah siang hari ini kita bakal ngobrol langsung bareng owner salon rambut yang bakal berbagi cerita seputar dunia hair beauty, treatment rambut, sampai bagaimana sih menjaga kenyamanan pelanggan. Ya, jadi siang hari ini saya udah barengan sama Kakak Brigita Kehi. Kita sapa dulu, halo selamat siang cantik.
1: Hai, selamat siang.
0: Oke, okay, jadi ini pertama kali saya ngundang narasumber, tapi dia tuh sudah semangat dari gerbang masuk dalam ini apa ketemu ruang tamu sampai dalam studio tuh dia sangat bersemangat dan sangat-sangat ceria sekali. Kenapa itu kamu semangat sekali dari datang?
1: Iya sih, karena semangat itu sebenarnya kayak kita tuh harus semangat sebagai perempuan, yeah, karena cantik. Cantik, yeah, itu nomor satu ya, guys.
0: Yeah. Oke, okay, benar banget ya. Udah hafal ya jawabannya.
1: Sebenarnya tidak hafal sih.
0: Itu cuman gimmick aja sayang ya. Jadi siang hari ini tuh teman pro 2 kita udah barengan sama Kakak Brigita. Mungkin ada yang belum tahu, kita kenalan dulu. Mungkin Kak Brigita boleh perkenalkan diri dulu dan cerita sedikit tentang salon yang kamu bangun dan sudah berapa lama kamu jalani apa ya usaha salon kamu ini.
1: Usaha silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Kehi. Biasa kalian boleh panggil Gita, nama paling manja. Kalau nama yang samaran untuk salon itu Brigita ya. Brigita pasti semua pasti tahu ya. Untuk salon itu kayaknya aku sudah di dunia kecantikan itu selama 8 tahun. 8 tahun di make up, di beauty, treatment. Jadi kayak sebenarnya dari hobi sih, dari hobi, terus puji Tuhan juga mungkin passionnya di situ, jadi bisa berjalan selama 8 tahun di Jogja sama di Atambua.
0: Wow, sudah 8 tahun.
1: Iya, berarti 8 memang, tahun.
0: Berarti memang kamu skill banget. Apakah itu otodidak saya apa atau mungkin kamu pernah ikut kursus gitu?
1: Kalau aku sih dulu sekolahnya di Jogja ya, teman-teman, kursus, terus bukan cuma langsung kursus, kerja dulu, praktek dulu, jadi pengalamannya udah diambil banyak gitu.
0: 8 tahun dan di Jogja itu kamu sempat buka salon.
1: Di Jogja itu sekarang masih berjalan ya, masih banyak teman-teman juga, ada anak kerja di sana 20 orang yang kerja.
0: Kerja itu punya kamu?
1: Punya saya.
0: Wow, di sana?
1: Di sana.
0: Kenapa kamu gak mau ke sana sedangkan
1: sebenarnya di mau di sana, tapi ada satu dua hal yang memang menuntut harus di sini.
0: Harus di sini.
1: Kalau semisal tidak ada satu dua hal itu, mungkin saya sudah di Jogja ya, teman-teman. Jadi tidak ada salon di Atambua.
0: Oke, tapi akhirnya ada juga ya.
1: Akhirnya puji Tuhan ada juga karena banyak permintaan dari teman-teman yang dulu di Jogja yang sempat pakai jasa dari Mua Brigita, mereka minta untuk buka cabang di sini, ya sudah. Karena memang aslinya dari sini, kita buka satu cabang di sini.
0: Udah berapa lama sih di Atambua?
1: Kalau di Atambua tuh kayaknya baru setahun deh.
0: Baru setahun.
1: Setahun.
0: Ya.
1: Jadi salon tuh baru setahun.
0: Baru setahun. Tapi kalau kamu terjun langsung ke dunia kecantikan, dunia salon ini udah lama gitu.
1: Udah lama. Cuman memang menempatnya di Jogja.
0: Oke, 8 tahun yang lalu. Wow, udah lama banget itu
1: udah
0: ya. Oke, kenapa sih kamu memilih nama dan konsep salon tuh seperti sekarang? Apakah ada makna khusus gitu?
1: Maknanya karena memang feminim. Lebih suka kayak feminim. Ya kadang-kadang cowok sih. Tapi terus kalau dari ini tuh kayak biar ada yang tahu, oh ini uniknya Brigita, warnanya begini, namanya Brigita, oh ini Kak Brigita yang sering make upin, sering kayak hairstylist gitu. Jadi udah dikenal.
0: Memang paling enak tuh ketemu pakai nama sendiri yang kayak kayak kita yang capek kerja, kenapa saya harus pakai kata-kata kiasan gitu ya untuk nama salon? Mendingan langsung kalau Tia ya udah Tia Beauty, Tia Beauty salon gitu. Ici ya.
1: Karena kan kalau di Jogja tuh Brigita ya, semuanya pada kenal tuh Mua Brigita, Mua Brigita. Jadi ya udah langsung sambung dia tembuat tuh Mua Brigita.
0: Mua Brigita.
1: Supaya langsung kan pada kenal.
0: Oke, luar biasa banget ya perjuangan kamu sejauh ini. Lelah?
1: Lelah, puji Tuhan lelah. Karena kita salon tuh pasti capek, tangan, kaki semua bergerak.
0: Tapi rasa lelah kamu itu sudah terbayarkan? Sudah beli kapal pesiar, Pajero, atau sudah beli apa ini kira-kira?
1: Udah banyak sih, kalau soal kayak pendapatan, segala macam, untuk keluarga, untuk diri sendiri, sampai akhirnya dari nol, Kak. Dulu tuh pernah di Jogja tuh pernah make upin orang, tuh gak dibayar sama sekali.
0: Wow, kenapa
1: gak
0: itu?
1: Gak dibayar loh, gak dibayar. Terus sampai akhirnya sekarang tuh puji Tuhan kayak harga tuh mau dikasih price list berapa ya udah mereka akan tetap pakai jasanya.
0: Oke, tapi dua kata yang saya sebutin di awal, kapal pesiar Pajero, semoga itu bisa menjadi kenyataan.
1: Amin.
0: Ya.
1: Itu selalu diaminkan.
0: Iya, su kerja capek-capek Brigita. Awi, tiap hari ini sedikit-sedikit ada job luar, capek, furfar-furfar. Jadi harus membeli sesuatu yang bisa menyenangkan, membahagiakan diri sendiri. Iya, Kalau boleh tahu, salon kamu ini tuh menyediakan treatment apa saja sih untuk pelanggan? Mungkin mulai dari perawatan biasa sampai treatment khusus itu ada apa
1: kalau
0: aja?
1: Kalau treatment khusus belum, karena treatment khusus tuh kan kita harus dari rekomendasi dokter, ya kan? Jadi kayak semisal klinik itu belum. Cuman dibukanya kayak ringan, kayak facial, itu treatment wajah, kayak facial, baby glow, terus kayak treatment rambut, itu yang paling sering dicarikan, sama ini badan sih. Kalau badan gak terlalu, kebanyakan tuh di rambut.
0: Rambut aja. Tapi kamu melayani semua ya. Semua, semua treatment ada ya. Nail art ada.
1: Nail art ada.
0: Apa ini namanya?
1: Eyelash. Eyelash, sulam alis, itu ada semua.
0: Semuanya ada. Wow, sulam alis juga ya.
1: Iya, sulam alis.
0: Dan kira-kira gitu ya, kalau melihat pelanggan yang datang, biasanya layanan yang paling mereka cari itu apa tuh diantara banyak treatment?
1: Rambut.
0: Tetap rambut, rambut ya.
1: Tetap rambut nomor satu. Karena kayaknya kayak muka tuh bisa diubah secepat itu. Kayak kita bisa skincare-an, bisa make up-an, bisa tutup-kan. Tapi kalau rambut, kalau mukanya sudah bagus, rambutnya kurang,
0: iya,
1: kayaknya
0: asli,
1: kurang matching gak sih, Kak?
0: Iya, lu secantik baru rambut kayak belum catok, itu seperti ada yang kurang ya?
1: Ada yang kurang.
0: Iya, asli ya. Jadi mereka

0: Yeah. Itu aman sih menurut saya untuk
1: aman
0: para pelanggan
1: sih, karena yeah. ada beberapa orang kantor yang tinggal di mes bukan mm-hmm. asli Atambua mm-hmm. mereka tuh nyalon sampai mm-hmm. kayak treatment wajah, rambut sampai tidur di salon, besok pagi baru pulang
0: asli sih ya, itu kan
1: itu kayaknya paling aman dan nyaman sudah ya,
0: paling aman
1: iya, intinya saling menjaga ya, takutnya ada pencuri yang masuk. Nah sudah tuh yeah. ketong tidur bersama semua perempuan lain uh-huh. Nah itu yang paling ditakutkan sih
0: tapi memang
1: ya orang tuh akan bertanya-tanya, salon apa yang sampai jam 4 pagi begini.
0: Iya, pada semua tanya kayak uh-uh. ibu teman-teman yang pergi kan udah kayak pelanggan tuh. Uh-uh. Mereka bilang, "Salon mana sih yang jam begini tuh masih buka?"
1: Uh-uh.
0: Ya itu karena dari customer permintaan karena yeah. semua kan pada kerja. Uh-uh. Jadi mintanya tuh kayak, "Kak, bisa tidak ya pulang kantor baru saya buat rambut?" Uh-uh. Saya bilang, "Tapi kalau pulangnya malam enggak apa-apa nih." Uh-uh. Katanya enggak apa-apa, bisa aman.
1: Oke, okay, jadi para pelanggan kalau ke Brigita Salon paling banyak itu mereka apa treatment pakai keratin.
0: Iya,
1: dan keratin. Itu kalau lama itu berarti mereka smoothing dong.
0: Smoothing.
1: Bukan nyatok aja.
0: Mm-hmm. Okay. Lama.
1: Wow, itu paling dicari ya.
0: Itu paling dicari sih, best seller.
1: Wow, biasanya musim-musim apa tuh paling rame?
0: Musim-musim sekarang mungkin, mm-hmm. tapi kalau saya sekarang lebih banyak di luar.
1: Di luar.
0: Di luar, makanya mm-hmm. sekarang di salon tuh lagi butuh mm-hmm. loker tuh mm-hmm. karena rame kan.
1: Mm-hmm.
0: Terus di musim Desember, mm-hmm. itu Desember sampai kewalahan kayaknya.
1: Okay.
0: Sama Pasca kemarin.
1: Mm-hmm.
0: Kalau paling sepi ya di Januari, Februari.
1: Iya, hmm. karena kan itu mereka perambut baru habis smoothing.
0: Iya,
1: kan?
0: Baru habis smoothing, iya. Masih bagus-bagusnya.
1: Iya, kita tunggu 6 bulan lagi ya. Dan juga mungkin musim-musim pesta.
0: Kalau musim pesta tuh kayak salonnya tuh betul-betul mm-hmm. yang kayak kita yang mau ikut acara juga tidak sempat. Mm-hmm. Karena kan kita harus melayani
1: asli.
0: Mereka yang cantik.
1: Oke. Okay. Kalau saya pribadi Gita, kalau saya tuh orangnya tidak terlalu suka di make up-in ya. Karena mm-hmm. mungkin kalau di pesta panas takut nanti mukanya ini. Jadi saya kalau biasanya tuh makeup biasa-biasa aja. Tapi saya paling suka itu rambut.
0: Rambut.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau mau ke pesta itu diutamain tuh rambut. Uh-huh. Kalau muka biasa sesuh. Muka, begini sah.
0: Sebenarnya muka tuh kalau mukanya uh-huh. kulitnya udah bagus mm-hmm. dipakein lipstick mm-hmm. sama alis dikit kayaknya udah sih, Kak.
1: Iya.
0: Sebenarnya tidak terlalu muka tuh sebenarnya mm-hmm. yang penting perawatan skincare-nya. Kalau untuk makeup tuh kayaknya tuh kurang juga,
1: iya.
0: tidak terlalu.
1: Intinya rambut mm-hmm. ya.
0: Rambut.
1: Iya, rambut harus kece badai.
0: Karena kalau rambut yang bagus mm-hmm. itu kayaknya kita percaya diri kan, Kak.
1: Mm-hmm. Asli.
0: Kayak iya. gini outfit-nya udah bagus nih, mm-hmm. mukanya udah bagus, tapi mm-hmm. kayak rambutnya tuh kayak rusak, kusam. Yeah. Kayak lepek aja mm-hmm. kita yang mau pergi cuman mm-hmm. mau pergi doang nongki
1: iya.
0: kita harus ke salon
1: asli.
0: Harus buat rambut gitu.
1: Apalagi kalau sudah lepek lu pakai helm lagi.
0: Aduh, makin lepek pula itu. Tidak usah pergi kayaknya, tidak usah.
1: Itu solusinya satu ya guys, mm-hmm. langsung ke apa nama salon kamu,
0: Brigita
1: Beauty. Brigita ya, okay. teman-teman
0: Beauty Brigita mm-hmm. ya guys.
1: Oke, okay. Saat lagi saya mau tanya dulu nih ya, untuk treatment yang udah kamu sebutin tadi, kisaran harganya itu kayak apa sih, supaya para pelanggan tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Karena bentar ya, karena ada pelanggan tuh yang kayak takut kadang lihat salon bagus. Betul. Gitu dari luar kayak begini, kayaknya mahal deh.
0: Iya, bener, Kak.
1: Takut-takut gitu. Jadi kalau mau pitu pasti bertanya dulu, itu dia smoothing kira-kira berapa, rambut yang pendek, yang sebahu, panjang, yang panjang gitu. Supaya kalau pergi itu mungkin bisa membawa uang sedikit kelebihan. Takutnya pas mau bayar nanti kurang gitu. Kayak sana ada rasa percaya diri, karena sebenarnya kalian tuh buat salon itu yang bagus itu supaya pelanggan tuh nyaman kan.
0: Yes.
1: Tapi ada pelanggan yang lihat kayak ini kayaknya mahal nih.
0: Lihat dari luar aja.
1: Asli.
0: Kayak pernah tuh Kak ada teman, ini adik-adik. Mereka udah tahu ini kalau ini ini kas salon Brigita nih.
1: Yeah.
0: Sekarang mamanya kan minta smoothing nih, minta smoothing. Terus dia bawa mamanya ke salon. Tapi pas lewat depan, mamanya bilang suruh terus. Kenapa terus? Karena bilang kalau tempatnya begitu pasti mahal. Padahal sangat terjangkau loh, Kak.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya mereka terus enggak balik lagi.
0: Enggak balik lagi.
1: Ya ampun.
0: Akhirnya nanya harga jadinya menyesal, Kak.
1: Oke. Okay. Mungkin kamu bisa kasih tahu harga kamu itu berapa sih? Harga kamu lagi. Harga treatment pelayanan di salon kamu, Shay.
0: Kalau untuk gunting itu aku star 50. Tergantung sih kalian tuh mau request yang kekinian sekarang kayak layer, butterfly, itu di 130-an udah sepake.
1: Oke. Okay.
0: Terus masker, krimbat itu di sebenarnya kamu bawa 100 aja cukup enggak sih? Itu sudah dapatkan perawatannya udah beberapa kayak serum, kayak blue, itu udah semua sama catok styling sekalian, juga vitamin. Kalau yang

0: paling best seller nih, mm-hmm. treatment itu keratin. Mm-hmm. Treatment keratin tuh sebenarnya start dari 350. Mm-hmm. Tergantung kebutuhan rambutnya, yeah. panjang rambutnya sama ketebalan rambutnya. Kalau smoothing itu dari 250. Mm-hmm. Sangat terjangkau kan, teman-teman?
1: Itu harga normal sih menurut saya. Yeah. Kalau kayak punya saya begini mungkin masuk-masuk di 300-an juga sih, kan sebahu ya. Mm-hmm, iya, kalau pendek ya mungkin dibawa dikit, dibawa gitu. Gitu. Kalau paling panjang paling mahal berapa, saya?
0: Sejeti
1: hmm. itu kalau rambut yang
0: tebel terus panjang sama kusam.
1: Gitu. Itu cocoknya pakai treatment apa?
0: Tergantung, kalau semisal mm-hmm. dia rambutnya memang perawatan mm-hmm. bagus terus bilang, "Kak, saya pengen smoothing dong." Itu mm-hmm. bisa. Mm-hmm. Nanti kita kasih smoothingnya tuh bisa dikeratin mm-hmm. atau di smoothing ini glossy. Mm-hmm. Itu hasilnya tuh yang natural, yang betul-betul bagus. Mm-hmm. Tapi kalau semisal dia tanya, "Kak, ini rambut saya kusam mm-hmm. terus sempat pernah diwarnain. Itu mm-hmm. mau perawatannya apa nih, Kak? Karena bercabang juga." Ya udah, suruh ambil treatment mm-hmm. yang keratin. Karena keratin itu kan kita kayak pakein protein menutrisi kan mm-hmm. di kulit kepala
1: dan dan sejauh ini saya di Brigitta Beauty itu kamu hanya menggunakan keratin ya, atau ada lain mungkin apa ya, L'Oreal
0: itu ada
1: apalagi ya,
0: banyak sih obatan mm-hmm. tapi untuk Makarizo sama mm-hmm. Matrix itu kayaknya di salon tidak ada karena mm-hmm. kayak kita sesuaikan sama rambut.
1: Okay.
0: Sebenarnya kalau Makarizo Matrix itu boleh digunakan mm-hmm. tapi kebanyakan rambut di kita yang belu mm-hmm. NTT itu kan bukan keriting yang kasar kan, bukan
1: yeah.
0: keriting yang parah banget
1: yeah.
0: Paling keriting mm-hmm. cuma ombak
1: yeah.
0: Kayak Carly-nya juga Carly halus mm-hmm. jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan obatan yang keras.
1: Okay. Oh berarti itu obat keras banget.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya keras banget, karena kalau sekali dipakein salah mm-hmm. waktunya salah mm-hmm. itu langsung habis semua mm. putus.
1: Guys, ini owner langsung yang omong, artinya dia turun tangan, dia turun langsung gitu. Jadi dia alih-alih seperti karyawan CEO yang menyamar menjadi seorang karyawan. Yes. Jadi kalau pergi ke Brigitta Salon, tersalah orang pikir kakak owner yang mana? Karena kakak owner yang lagi pijat-pijat
0: yang
1: ya.
0: Yang lagi pijat, yang lagi pegangin rambut. Gitu.
1: Dia adalah CEO yang lagi nyamar jadi karyawan, guys.
0: Kan
1: ya.
0: Sebenarnya bilang, owner tuh kan biasanya tidak bekerja ya,
1: iya.
0: kayak duduk cuma pantau. Kalau saya tidak bisa, saya harus turun tangan.
1: Kamu turun tangan itu apakah ada momen-momen tertentu atau kayak setiap pelanggannya datang lu yang turun gitu?
0: Kalau setiap pelanggan, kebetulan mm-mm. saya di Atambua di salon mm-mm. saya yang turun.
1: Turun langsung, ya. Berarti kamu yang nyatok.
0: Untuk semua treatment saya yang turun langsung.
1: Turun
0: kak.
1: Langsung.
0: Kalau anak-anak kerja cuman mm-mm. kayak krimbat, mm-mm. pijat, nyatok mm-mm. gitu. Tapi untuk gunting, untuk mau treatment apa aja saya mm-mm. yang pegang.
1: Oke, okay, nah saat kamu menangani treatment seperti smoothing, coloring, rebonding, ya, bagaimana kamu ya menjaga kesehatan rambut pelanggan biar tetap aman dan tidak rusak tuh Gita?
0: Kalau aku mm-hmm. menjaga kesehatan rambut pelanggan nih, mm-hmm. kayak mereka rebonding, mm-hmm. reboundingnya di tempat aku. Mm-hmm. Nah, kalau di tempat aku sesuaiin sama kebutuhan rambut. Mm-hmm. Terus nanti setelah itu mereka pulang itu mm-mm. aku kasih tahu, kamu harus beli ini nih, mm-mm. ini cocok untuk mm-mm. rambut kamu yang seperti ini, mm-mm. harus wajib dipakai ya. Mm. Percuma kalau kamu udah bayar salon mahal tapi nggak ngerawat yeah. gitu. Jadi sebenarnya rambut tuh dari kita sendiri juga.
1: Mm-mm. Karena kan ada orang yang ke salon kamu, mm-hmm. tapi sebelumnya di salon lain treatmentnya mungkin pakai obat yang lain, yeah. akhirnya ke kamu obatnya lain lagi. Mm-hmm. Apakah itu akan memicu kerusakan rambut saya atau?
0: Kalau semisal dia di tempat lama nih, mm-hmm. obatnya udah keras, berarti kalau di saya kan sebelum kita treatment tuh kita tanya dulu tuh, Kak. Mm-hmm. Kak, kamu perawatannya dari kapan? Treatment mm-hmm. terakhir kapan? Terus mm-hmm. pakai obat apa? Mm-hmm. Supaya nanti ketika kita tahu rambutnya rusak atau mm-hmm. bagus, kita kondisikan dengan obat yang sekarang untuk rambutnya. Mm-hmm. Karena tidak bisa langsung mm-hmm. kayak kita pakai. Kayak kan ada tuh tempat yang kayak, mm-hmm. Kak, mau smoothing dong, masuk ke salon ini nih. Mm-hmm. Kak, mau smoothing. Itu kan langsung mm-hmm. ditimpa. Mm-hmm. Tanya dulu, Kak, mm-hmm. kamu sebelumnya perawatan atau tidak?
1: Oke.
0: Okay. Kebanyakan sih yang datang pada kasih tahu begitu. Mm,
1: iya, dan kalau mereka enggak kasih tahu ya mungkin kita wajib tanya kali ya. Mm-hmm. Biar jangan salah langkah. Tong su pakai obat ini bor kaget lu berontak le lu.
0: Sudah ya.
1: Komplain
0: rambut,
1: le.
0: Rambut habis toh, Kak.
1: Iya,
0: tapi
1: asli.
0: Sejauh ini puji Tuhan tidak ada yang komplain mm-hmm. yang datang kembali di salon iya.
1: Iya, ya kayak merasa cocok
0: iya,
1: gitu
0: merasa
1: ya.
0: Merasa cocok.
1: Oke, ini kan kita sesama cewek-cewek. Jadi buat yang muda-mudi kayaknya cocok banget ke salonnya Brigita Beauty ini guys ya. Jadi kamu jangan pas sampai di depan lihat mungkin karena tempatnya bagus, mam tua lewat terus.
0: Lurus.
1: Hei, harganya itu di Atambu ini mau paling mahal berapa sih?
0: Iya sih. Sebenarnya kita sesuaikan sama UMK di sini.
1: Iya, kayak apa gimana ya? Kayak sebenarnya tergantung rambut kamu. Kalau rambut kamu panjang tebal ya pasti mahal. Kalau rambut kamu yang sedang-sedang aja, pendeknya enggak terlalu panjang, pokoknya yang pas-pas, ya bawa budget ya sesuai aja sesuai gitu.
0: Aja. Atau konsul dulu enggak apa-apa, iya. Konsul.
1: Kalau menurut saya intinya kalau lu mau pisah lo 500.000 lah di saku. Biar itu kayaknya
0: biar kan nunggunya lama tuh, bisa makan, bisa bercerita. Terus kayak salon beauty Brigita tuh kayaknya enggak pernah diem deh. Jadi kita pergi tuh kita bisa sharing tentang perawatan, mau skincare atau kayak kamu, Kak, pengen ini dong, pengen ini tuh bagus enggak sih? Itu bisa sekali teman-temannya.
1: Oke. Dan sejauh ini selama satu tahun berjalan Brigita Beauty enggak ada komplain sama sekali ya.
0: Puji Tuhan.
1: Oke. Kita sudah berbicara banyak nih tentang kecantikan ya, tentang rambut-rambut gitu. Saya mungkin mau sedikit beralih ke topik lain, masih tentang salon juga. Katanya kamu mua juga gitu. Itu gimana kamu membagi waktu kamu ketika ownernya enggak ono, tiba-tiba banyak pelanggan yang datang dan maunya saya maunya langsung dipijat sama Kak Gita gitu.
0: Oh, kalau sejauh ini untuk pijat sama treatment itu kan kayak anak-anak kerja tuh di training tuh sebulan, dua bulan. Jadi kayak yang pelanggan kesini pas bertemu saya itu udah kenal. Jadi udah dipegangin, kayak pegangin mereka. Jadi pas ketika di luar kota nanti ada yang mau treatment itu bisa janjian dulu. Tapi untuk kayak cuci, catok, kerimbat, pijat, masker itu langsung mereka langsung ke salon karena udah cocok kan sama anak-anak kerja.
1: Anak kerja itu ada berapa orang?
0: Ada 3, sementara ada buka locker jadi butuh lagi 2.
1: Wow, luar biasa banget. Ini Gita, Pak, bukan kaleng-kaleng, guys. Dia pun karyawan mau 5 lu kalah. Dia pun karyawan mau 5 begini, jangan ingat sekali lagi bawa motor di depan, jangan lurus terus, turun kembali.
0: Turun kembali. Kalian harus coba perawatan di Brigita.
1: Oke. Jadi kita sudah berbicara banyak teman Pro 2 ya, untuk Mua sendiri tidak mengganggu ya. Ada yang kalau mau pi di tengah nih kamu langsung, ya udah nanti kita janji waktu kita atur kita begitu. Oke. Dan luar biasa banget ya, walaupun banyak orang yang kadang takut mau coba treatment karena khawatir mungkin nanti hasilnya tidak sesuai, Kak Gita siap memberikan apa kayak solusi gitu ya. Jadi iya, rambut kamu kayak gini nanti bakal konsultasi dulu nih sama ownernya. Jadi kalau lu masuk tuh langsung bukan owner langsung serodok, oh iya pakai ini saya yang paling mahal ini, enggak. Tanya dulu gitu, kalau ownernya enggak tanya kamu bisa banget tanya gitu ya, Kak, dulu saya perawatan di salon sebelumnya gini, bisa enggak gini.
0: Seharusnya begitu sih, Kak. Tapi kan kebanyakan tuh kadang ada yang kayak, Kak, mau smoothing. Nanti pas kita jelasin, oh dulunya enggak sempat dijelasin kayak gini. Paling ke tempat ini mau smoothing, ya udah di smoothing. Sebenarnya salah itu.
1: Jadi harus tahu nanti rambut kamu setelah smoothing pakai apa, kerimbat enggak, pakai vitamin enggak gitu. Terus apalagi perawatan rambut ini banyak banget ya?
0: Banyak, kadang ada yang ketombe-ketombe tuh, itu scalp ketombe namanya. Terus ada yang kayak nutrisi blue itu untuk kehalusan rambut. Ada yang masker, kerimbat. Sebenarnya banyak sih, tergantung kebutuhan rambut mereka.
1: Asli. Oke, nah selain hasil treatment, kenyamanan pelanggan juga penting. Bagaimana kamu menciptakan suasana yang nyaman supaya kayak mereka tuh betah di salon gitu. Selain selain kayak walaupun mereka pulangnya lat banget dan kamu menyediakan tempat yang mau tidur boleh banget, itu salah satu kenyamanan juga. Apalagi hal lain yang membuat mereka tuh nyaman dan aman tuh.
0: Hal lain yang nyaman aman itu sebenarnya kayak kita cocok aja sih sama kayak customer yang setiap datang tuh. Kan kadang tuh pada diem tuh, kayak mereka bilang begini, perbandingan antara salon Brigita tuh sama yang lain. Tapi gak tahu ya. Nah katanya kayak gini, enak kalau datang di tempat kakak karena kakak tuh orangnya asik, bercerita. Terus kayak kita tuh udah jadi temen gitu. Bahkan ada yang customer nih, pelanggan sekarang jadi teman banget. Jadi kadang mereka ke salon itu saya yang suruh pulang, sebenarnya pulang. Perawatan tuh pulang. Sekalian tuh di sini bilang, tidak deh kak, kita tunggu dulu. Atau kayak kadang mereka datang bawa minum, bawa makan. Saya bilang, aduh kalian ini kayaknya udah kayak akrab deh, gitu. Dia ajak nongki.
1: Kayak mungkin dong bingung setelah dari sini dong mau pergi mana. Atau mungkin ada yang mungkin kayak sili-sili mau pulang rumah, nanti takut ketemu lagi dari salon, buang-buang duit gitu. Jadi tunggu waktu yang pas baru pulang. Sampai ownernya usir ya.
0: Kadang usir kalau banyak orang.
1: Iya, enak juga ya kalau kita sambil nyalon, sambil cerita-cerita gitu, yang ngegibah apa gitu, yang positif ya. Misalkan iya, misalkan ada artis siapa yang baru mau nikah, baru aja lahiran atau baru aja tunangan, ya itu bagus ya. Bagus. Artis-artis ya,
0: mendingan tanya perawatan gak sih?
1: Iya, benar banget. Tapi sayang, dari cerita kamu dari awal sampai dengan sekarang dengan semangat seperti ini, namanya hidup. Ada tantangan, ada kendala. Awal kamu membuka, kita berbicara di sini aja 1 tahun di Atambua. Tantangan apa sih yang kamu temui gitu selama kamu membuka Beauty Brigita Salon ini? Apakah dari mungkin dari bagian modal kah, atau mungkin dari diri kamu sendiri yang kayak kamu tuh berdiri di kaki kamu sendiri, saya tuh butuh someone gitu yang bisa menopang saya, entah mau suami kah, atau mau pacar kah, pendamping hidup, atau mungkin saudara kah, atau apa, kamu kayak perempuan sendiri tangguh gitu, sendiri mandiri berdiri. Apa misalkan kamu bilang pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi, apakah itu kamu benar-benar sendiri atau apa gitu? Mungkin tantangan lainnya gitu, kayak banyak banget salon-salon juga anak muda kayak punya kamu gitu, gak takut bersaing atau apa gitu. Tantangan apa yang kamu temui selama 1 tahun ini?
0: Tantangan yang aku ketemu selama 1 tahun ini banyak sih kak.
1: Apa itu?
0: Kayak perjuangan sendiri. Terus aku kan anak yatim nih, udah kehilangan papa, mama. Jadi siapa yang mau nafkahi? Ayo teman-teman nih, siapa yang mau nafkahi?
1: Saya salah tanya, saya tarik kembali sama pertanyaan.
0: Jadi sebenarnya ini mau bilang tekanan, tuntutan hidup ya teman-teman. Itu wajib. Karena sekarang kan semua butuh duit ya. Jadi saya memikirkan nih cara bagaimana supaya saya bisa mengatasi semua permasalahan ya gitu. Tetap semangat sih, cuman kadang ya lelah, capek. Semua yang capek, lelah itu pasti ada kak. Ada, tapi kadang ada beberapa teman, 1-2 teman yang menghibur. Dan itu puji Tuhan sih, sejauh ini masih bertahan.
1: Jadi kamu merasa kayak iya,
0: kadang lelah, kadang kayak capek, kadang kayak Tuhan, kenapa kamu harus ambil dua-duanya begitu, kayak capek mau ngeluh di siapa. Tapi kan ini tetap pelajaran hidup ya teman-teman. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Kita harus tetap semangat. Karena kalau kita bareng orang tua juga, orang tua tidak selamanya dengan kita ya teman-teman. Karena kita semakin dewasa, orang tua semakin menua. Jadi buat kita harus tetap semangat, berdiri di kaki sendiri. Terutama untuk teman-teman nih, harus ya, harus.
1: Jadi kita harus belajar mandiri dari sekarang. Walaupun orang tua kita masih ada, permisi, walaupun masih ada dan sudah tiada, kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya. Tapi jalan yang lurus-lurus, yang positif-positif yang aja positif gitu. Ya, jadi tantangan kamu itu ya seperti itu ya, yang kamu rasa gitu ya.
0: Rasanya apa ya? Kayak apa, mau gimana ya Tuhan, pokoknya tetap semangat deh.
1: Tetap
0: gitu.
1: Semangat, kayak bapak dan mama kayak susan ada leh. Palingan
0: papa,
1: saudara
0: papa baru meninggal kemarin ini.
1: Kemarin kapan tuh?
0: Ya belum, baru Desember kemarin.
1: Iya, saya pikir kemarin-kemarin gitu.
0: Desember kemarin gitu. Jadi guys, kedatangan saya di Atambua buka salon itu karena orang tua sakit. Orang tua sakit, jadi tuntutan harus pulang nih. Pulang karena orang tua udah sakit. Terus saya kan bersaudara tuh dua saja. Jadi siapa mau urus begitu? Tetap harus pulang.
1: Harus pulang ya, apapun yang
0: sejauh
1: terjadi.
0: Sejauh apapun kita merantau, tetap ya, orang pulang, tua.
1: Orang tua ya, walaupun bapak dan mama sudah tiada, tapi harus tetap tangguh, harus tetap semangat tetap menjalani semangat hidup gitu ya. Dan itu yang menjadi topang untuk kamu,
0: topang
1: gitu.
0: Topang untuk tetap kuat.
1: Iya, benar banget ya. Kalau pacar nggak ada mendampingi kamu atau kekasih hati apa gitu?
0: Ada sih.
1: Iya.
0: Tapi ya puji Tuhan.
1: Iya. Ada ya, tapi nggak usah keluarkan ya. Iya. Lu bagian belakang, sayang, backingan dari belakang gitu.
0: Donatur ya.
1: Donatur ya. Selain bukan donatur, dilarang ngatur gitu.
0: Dilarang ngatur ya guys.
2: Dia curhat ini guys ya, dia bilang dia
0: kalian curhat serius deh.
1: Oke. Nah, kita sudah berbicara banyak treatment apa, range harganya. Jadi jangan pernah takut buat para pelanggan Brigitta Beauty Salon. Aduh, kebalik, Beauty Brigitta Salon, jangan pernah takut. Tapi tentang kita harus belajar banyak dari tantangannya Kak Gita. Jadi kalau mau ke salon aja, dia orangnya enak, dia orangnya asik ya. Lu diam, dia yang akan cari lu untuk bercerita. Pokoknya yes, pergi aja ke sana ya. Oke. Jadi di antara semua tantangan itu ya, saya mau tanya dulu, di antara semua tantangan itu menurut kamu tantangan terbesar menjalankan usaha salon rambut di tengah banyaknya persaingan sekarang ini tuh apa?
0: Berjuang sendiri dari nol.
1: Berjuang sendiri dari nol ya. Itu tantangan terbesar kamu.
0: Tantangan
1: gitu.
0: Terbesar karena kita sebagai ini beauty di kecantikan itu kan tiap tahun kita harus upgrade nih Kak. Terus salon itu kan kayak udah banyak saingan. Jadi kamu tuh harus berpikir bagaimana untuk kamu salonnya harus tetap rame, harus upgrade ilmu. Terus kalau kita upgrade ilmu tuh kan harus butuh ini.
1: Iya, uang
0: kan, butuh uang. Jadi itu kita harus pikir cara bagaimana untuk memanage ini uang. Punya karyawan sekian, punya kontrakan ini salon sekian. Terus ini kayak gaji mereka sekian. Terus buat belajar nih, buat belajar sama peralatan salon sekian. Itu yang hal terberat.
1: Ih, betul juga. Jadi saya kalau kamu pribadi untuk salon Brigitta kamu ini, biasanya kamu menggelontorkan duit paling banyak itu di obat-obatan atau kayak alat-alatnya gitu?
0: Alat sama obat.
1: Ih, benar.
0: Karena
1: juga
0: alat yang dipakai di Beauty Brigitta tuh alatnya kayak catokan aja 2 juta gitu. Jadi harus yang bagus. Kalau semisal kita ambil yang murah ya tetap rambutnya rusak karena dari kualitas barang yang kita pakai.
1: Wow. Satu catok harganya 2 jutaan dan itu kamu membutuhkan berapa banyak catok di salon kamu?
0: Kalau lagi rame ya harus 65.
1: 65 ya. Wow, itu bisa 10-an hanya untuk membeli catok, guys.
0: Jadi belinya tuh tidak langsung, Kak. Cicil dong.
1: Cicil ya, pelan-pelan ya. Jadi kemarin saya sempat cerita-cerita juga kan sama salah satu teman di sini kan, kita kemarin ya sempat dia juga salon, dia juga bilang ya uang itu paling habis itu di alat tuh. Alat gitu ya. Kadang orang berpikir kayak mungkin ketemu uang tuh habis di mempercantik dinding-dinding, mempercantik lampu-lampu, kayak apa furniturnya. Bukan sebenarnya, tapi lebih banyak uang itu habis di alat dengan obat-obatan yang mau kita kasih apa ya treatment untuk para pelanggan gitu.
0: Karena begini Kak, sebenarnya tempat salon itu kamu sederhana, intinya kamu ciptain kenyamanan dan kualitasnya bagus, orang akan pergi.
1: Asli.
0: Jadi
1: ya,
0: yang saya butuhkan sekarang itu kayak tempat saya biasa sederhana tapi nyaman. Yang saya butuh paling penting itu adalah obat yang dengan kualitas bagus sama alat. Karena semakin upgrade ilmu, alatnya harus makin banyak.
1: Asli. Untuk sekarang ini 2026 di bulan Mei ini, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan banget?
0: Ada dong.
1: Oke, apakah itu catok yang terbaru atau apalah gitu yang terbaru?
0: Enggak sih, kalau aku pengen beli lagi alat-alat untuk facial sih, lebih lengkap.
1: Oke, jadi itu mungkin target untuk kedepannya gitu ya. Selain itu apa? Ada lain?
0: Selain itu mungkin salonnya akan dirubah lagi nanti.
1: Oke.
0: Karena salonnya akan dirubah lagi, tempat penataan segala macam karena nanti kan ada tambahan barang lagi tuh, kayak treatment tambahan.
1: Jadi
0: tetap penuh kalau kita enggak atur ulang.
1: Oke. Tapi saya lihat kayak dari luar tuh kayak kecil, tapi pas lu foto di dalam tuh kayak
0: besar,
1: panjang, luas. Gitu.
0: Itu yang sering customer tuh kadang nyaman di dalam tuh karena kayak dingin. Terus bentar lagi nih mau sediain apa wifi sama minum kan. Kalau dulu di tempat lama kan kayak gitu, ada sediain cemilan, minum sama wifi. Jadi mereka tuh kayak nyaman banget.
1: Ih, benar banget. Tapi dari malam pulang kantor sampai subuh jam ting wifi 24 jam.
0: Iya, pada gitu. Kadang kayak yang teman-teman nih di bank nih. Tapi enggak usah sebut nama ya. Mereka tuh kadang kayak pelariannya ke salon.
1: Oke. Aduh, kayaknya kami emak-emak IRT pelariannya ke salon juga deh ya, daripada pelariannya ke makan melulu, nanti kan lemak numpuk.
0: Jadi harus ke salon. Jadi harus olahraga, please.
1: Oke. Nah, ada tidak sih pengalaman paling berkesan yang membuat kamu merasa usaha ini tuh kayak benar-benar berarti untuk semua orang, untuk diri kamu sendiri?
0: ada sih kak, karena aku pengalaman, karena aku pernah merasakan rambut rusak, terus kulit yang sempat kayak terbakar, kulit yang sempat breakout waktu di Jawa kan, karena itu tinggalnya di tempat yang daerah kayak sawah gitu, air sawah, jadi kayak kulitnya tuh kusam, rusak, mukanya breakout, biji-bijian, terus rambutnya kayak apa, putus kak, karena pernah masuk salon, salon yang gak usah disebut nama, itu rambutnya hampir kayak putus semua, terus pendek, kaku. Jadi itu pengalaman paling terbesar adalah orang harus orang harus berubah, glow up seperti beauty Brigitta.
1: Oh, luar biasa banget.
0: Karena ini, semua barang yang kayak aku coba, aku coba dulu nih, baru kasih tahu kamu. Bukan kayak kamu coba ini, coba ini, udah dicoba dulu, baru kasih tahu rekomendasi.
1: Jadi berawal dari lu pendiri sendiri merasakan kerusakan yang benar-benar fatal.
0: Kayak kerusakan terus kayak kayak patah hati gak sih anjir.
1: Nih orang dia makin lebay ya, makin siang makin lapar gitu ya.
0: Jadi kita tuh harus glow up guys.
1: Iya benar. Pokoknya lu yang ngerasa duluan ya, itu akhirnya menemukan wow seperti ini ya di Brigitta Beauty Salon. Jadi saya yang pernah jatuh sejatuh-jatuhnya dengan kerusakan yang fatal, saatnya saya menarik kamu para pelanggan untuk kesini, kita perbaiki sama-sama. Oh, tidak terasa sekali ya kita sudah bercerita, tertawa-tertawa. Ini yang terakhir saya ya. Kedepan harapan dan inovasi apa yang mau kamu hadirkan untuk terus merangkai pesona dari setiap helai rambut bagi para pelanggan?
0: Ke depan mungkin kita akan upgrade lagi kayak kebutuhan untuk cewek-cewek. Mungkin kalau banyak rejeki aku mungkin buka juga untuk pria ya. Biar pria tuh kayak, cewek tuh bukan bukan cantiknya untuk cewek sendiri. Cowok tuh juga harus ganteng gitu. Ganteng tuh gak harus putih ya guys. Kamu cukup perawatan, kulit kamu sehat, terus kamu rapi, itu udah sangat kayak pakai apa aja cocok sih.
1: Luar biasa banget. Kalau untuk pria sendiri apa yang mau kamu buka atau pelayanannya?
0: Aku pengen buka barber, potongan, sama skincarean untuk cowok. Karena para cowok nih kayaknya malas banget ya untuk skincarean.
1: Asli ya.
0: Tapi herannya kayak mereka tuh pengen punya wanita yang cantik. Ya kamu juga harus ini beb, kamu juga harus merubah diri kamu gitu.
1: Cowok-cowok yang lagi nonton, wow, jangan marah, jangan tersinggung. Tapi ini memang benar ya,
0: itu pukulan loh.
1: Ini sindiran bagus ya. Jadi jangan mau ceweknya aja yang cantik. Kita juga harus ganteng. Rambutnya dirapiin, wajahnya di skincarein. Gak setiap hari, sebulan sekali lah.
0: Boleh lah, sebulan sekali kamu masuk salon facial gitu.
1: Oke, say, kita di penghujung acara. Sebelum close, mungkin kamu bisa promoin ya salon kamu ya, mungkin yang mau lihat-lihat TikToknya namanya apa, Facebooknya apa, biasa kamu kerjanya sambil live-nya di mana, langsung aja mau hubungi kamu di mana, langsung aja promoin sekarang.
0: Oke guys, sekarang waktunya kita promo. Buat teman-teman nih yang lagi bingung mau perawatan rambut, mau treatment atau mau solusi, tanya-tanya kecantikan, kayak pengen nikah atau mau lamaran, mau make up, bisa banget kalian hubungi Beauty Salon by Brigitta. Itu di TikToknya Salon Brigitta Atambua, terus IG-nya Mua Brigitta, MUA Brigitta ya, yang profil baju hitam nih, baju hitam. Sama kalau WhatsApp bisa nggak sih disebutin di sini?
1: Boleh banget, tapi pelan-pelan. Siapa tahu ada yang dengar bisa dicatat tuh.
0: Kalau WhatsApp kalian boleh deh 085-338-127-029. Itu nomor WA salon ya guys. Jadi buat kalian yang mau konsul, oh kak muka aku flek nih, perawatannya apa, atau rambut aku rusak nih, aku mau treatment, treatmentnya apa, atau kak ini aku lagi pakai lotion atau kayak serum yang cocok untuk kulit mencerahkan, gitu apa, kalian boleh tanya teman-teman. Atau ada yang mau tanya nikah juga boleh. Nikah harganya juga affordable loh guys. Jadi kalian tuh harus mencoba di Beauty Brigitta. Dijamin kita akan berteman seterusnya.
1: Iya, biasanya kalau ada orang baru yang pisah salon pasti malu kan, gak ada teman cerita. Lupi di Brigitta Salon, dia yang ajak lu cerita.
0: Kita akan bercerita, pokoknya bercerita dari perawatan sampai segala macam. Kadang ada yang curhat kan, kita akan meladeni itu guys.
1: Iya, curhat yang positif-positif aja ya. Mungkin dia disakitin, diselingkuhin, gas sayang gas. Pokoknya lewat depan Brigitta Salon, lu jangan lurus terus, lu naik-naik, lu jangan lari lewat. turun pelan-pelan masuk gitu.
0: Harus mampir, ya? Harus mampir ya.
1: Tapi lu pun tempat parkir tuh memang kerawan-rawan, cuma turun
0: ya, nih. Iya, tempat parkirnya tuh kayaknya harus berurusan sama tuannya. Sempat kasih tahu untuk ini, tapi kemungkinan besar doain ya teman-teman. Soalnya aku mau buat ruko buat calon sendiri. Jadi mungkin teman-teman ke depannya bisa nyaman ke tempatku. Mungkin sekarang kalau yang lagi parah tuh di parkiran sih. Karena kan menurun tuh Kak.
1: Iya.
0: Jadi kayak cewek-cewek yang mau menurun, mau parkir itu setengah mati.
1: Asli say. Jadi mungkin itu dipikirkan lagi, masuk dalam list gitu target yang mau kamu capai 1 atau 2 tahun ke depan, atau mungkin 1 bulan ke depan lah ya, kita sun tahu ya. Uang kan mengalir terus toh. Mengalir terus maksudnya. Oke, mungkin ada kata-kata perpisahan, motivasi buat teman-teman yang mungkin pengen menjadi sosok seperti Brigita sekarang ini, silakan.
0: Sosok apa nih Kak?
1: Sosok. Hei, bukan sosok yang menakutkan ya, tapi sosok yang menginspirasi. Oh, jangan mengada-ngada Anda ini ya.
0: Kalau pengen sosok ya sebenarnya kecantikan. Kita para cewek tuh cantik itu perlu ya teman-teman. Bukan cantik untuk siapa aja nih, tapi kamu cantik untuk diri kamu sendiri. Bagian dari kamu mencintai diri, mengapresiasi diri kamu. Jadi ketika kita cantik nih Beb, kita keluar, kita percaya diri loh. Kita percaya diri. Atau kayak ada yang ketemu gitu, aduh kakak ternyata cantik banget ya. Itu kita percaya diri banget. Kayak ih pengen deh makin perawatan biar makin cantik, jadi pas keluar tuh mood gitu.
1: Kan ada orang yang bilang lihat di foto kok beda sama
0: kok beda
1: yang asli,
0: iya kak, lihat gitu. Di foto kok beda sama aslinya. Jadi itu bagian sebenarnya terpukul sih guys, kalau saya terpukul. Jadi kita harus perawatan.
1: Saya hanya lihat dia di foto tuh gemukan, wow ternyata dia lebih seksi ya. Maunya kamu kalau kita omong gemuk tuh perempuan akan tersinggung,
0: akan tersinggung sih kak.
1: Jadi saya gemuk ya, ya udah deh kamu seksi aja gitu ya.
0: Seksi.
1: Dietnya berhasil berarti ya. Oke, mau tambah lagi atau cukup say?
0: Aku mau tambah untuk teman-teman yang suka kecantikan, yang lagi berjuang. Aku pengen dong kayak Kak Brigita, kayak banyak yang kenal di mana-mana. Pengen bisa dong kayak jadi MUA gitu. Kalian tuh jangan patah semangat ya guys, karena sebelum aku di titik ini, aku pernah patah, pernah jatuh, pernah betul-betul kayak terpukul untuk pekerjaan aku. Dan itu aku tetap semangat sampai di titik ini. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu menyerah, berarti sudah habis di situ, nggak bisa maju lagi.
1: Oke, pokoknya tetap semangat, jangan menyerah gitu ya. Atau mungkin dibalik ya, jangan semangat, tetap menyerah gitu ya.
0: Jangan. Itu kalau kamu menyerah, ya udah, mau gimana lagi?
1: Selesai habis semuanya. Oke, ingat ya, harus tetap semangat, jangan pernah menyerah. Dan kalau kayak Brigita, tenang teduh aja. Walaupun lu takut-takut, dia akan cari lu dan dia akan bercerita dengan lu. Jangan pernah takut ya.
0: Kayak gini nih kak, kalau kayak ketemu teman baru tuh atau kayak customer, kayak mungkin kulitnya lagi ini beruntusan breakout, ya udah nggak usah, dia nggak tanya juga, aku udah kasih tahu kak, kamu harus beli yang ini bagus loh, coba kalau kakak udah coba bagus nanti kasih tahu aku.
1: Ya. Biar mereka tuh jangan merasa terasingkan di salon kamu gitu ya. Memang kadang ada orang yang pin, ini kita ngeliat kayak duduk sini-sini kayak kesian, ya udah iya akhirnya
0: enakan cerita tahu.
1: Iya asli kayaknya nanti saya luangkan waktu saya ke kamu dulu ya.
0: Mampir, ayo
1: mampir. Maklum IRT saya harus mencari waktu yang pas banget.
0: Sebenarnya orang-orang tuh kayak pengen banget sih kayak perawatan buat ibu-ibu. Tapi kadang waktunya gak pas.
1: Asli ya, tapi nanti kita bikin pas gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Brigita Kehi yang sudah berbagi cerita dan pengalaman siang hari ini. Semoga obrolan kita ya siang hari ini saya bisa menjadi inspirasi buat teman perduan untuk lebih peduli pada kesehatan rambut dan tetap percaya diri dengan versi terbaik diri sendiri ya. Saya Ranti Suparji pamit undur diri dan juga Kakak Gita di sana. Oke, kita berdua pamit dulu karena ini waktunya sudah mau lari lewat ya, 6 menit lagi. Pamit dulu say. Oke, bye bye.
0: Ketemu di salon ya.
1: Oke.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Imagínate en la playa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

makan malam bersama dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang...
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
1: Balik lagi teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang yang muda yang kreatif. Pastinya masih barengan sama aku Rantaya di siang hari ini ya. Oke, tadi kita udah berbicara banyak banget guys tadi, dan sekarang kita mau ganti topik dulu ya. Ngomongin kecantikan melulu tadi sejam, dan sekarang ini teman Pro 2 banyak banget informasi-informasi menarik dari dunia entertainment buat kamu yang sekarang ini lagi rebahan, lagi mageran. Gak tahu kenapa, tapi mungkin suasana yang mendukung ya, panas-panas kayak gini, cerah ceria, langitnya juga lagi biru-biru bagus, cocok untuk tidur. Apalagi kalau sudah makan habis kenyang. Ya udah deh, informasi buat kamu para pecinta film, apalagi buat kamu yang suka banget nonton Harry Potter dari 1 sampai selesai tuh serinya. Wow, udah selesai saya. Dan sekarang guys, HBO dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter bersiap memulai proses syuting ya. Musim kedua serial Harry Potter HBO ini akan diadaptasi dari buku Harry Potter and the Chamber of Secrets yang dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur tahun ini. Sebelumnya musim pertama itu dijadwalkan ditayangkan pada 25 Desember 2026, tapi enggak ya. Oke, dan serial HBO ini juga sejalan dengan rencana jaringan tersebut untuk mengadaptasi 7 buku Harry Potter karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial televisi selama 1 dekade. Nah, salah satu penulis di musim pertama ya dipromosikan menjadi co-showrunner untuk musim kedua yang bakal bekerja bareng dengan showrunner Francisca Gardiner ya. Oke, jadi yang pertama ini, musim pertama itu bertajuk Harry Potter and the Philosopher's Stone. Yeps. Oke deh. Nanti keduanya judulnya apa? Kita tunggu. Serial pertama lagi proses syuting, guys. Kita tunggu aja kapan kira-kira ya. Akhir tahun ini ya, 25 Desember 2026 ataukah nanti di awal tahun depan. Waduh. Harus tetap sehat ya. Kita harus hidup menunggu film-film ini, soalnya setiap tahun pasti ada aja gebrakan barunya.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

teman berdua. Kita lanjut lagi informasi yang menyenangkan di siang hari. Cie. Kita masih ngomongin soal film-film kesukaan. Soalnya 2026 ini pasti banyak banget kejutan dari para sutradara-sutradara. Oke, tapi kali ini guys ada yang sedikit beda ya, kurang menyenangkan. Kalau tadi menyenangkan banget ya, kita bakal menunggu film-film dari Harry Potter. Nah, kali ini sutradara James Cameron and the Walt Disney Company dikabarkan digugat atas dugaan penggunaan rupa wajah seorang aktris pribumi tanpa izin sebagai dasar karakter di film Avatar. Nah, aktris Kiorianka Kleischer yang menggugat itu menuduh bahwa ketika dirinya berusia 14 tahun dan baru tampil sebagai Pocahontas dalam film The New World karya Terrence Malick, Cameron mengambil fitur wajahnya dari sebuah foto yang dipublikasikan lalu meminta tim desain menggunakan wajahnya itu sebagai dasar karakter Neytiri di Avatar. Oke. Nah, jadi penggugat ini tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan rupanya baik dalam Avatar maupun dalam produk dan promosi terkait. Jadi menurut dokumen yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Central District of California, rupanya Kleischer ini tuh direplika dalam sketsa produksi, dibentuk menjadi model 3 dimensi, dipindai laser menjadi model digital resolusi tinggi, lalu didistribusikan ke berbagai vendor efek visual untuk membentuk citra karakter tersebut. Wow, jadi James Cameron sama Disney tuh lagi digugat soal wajah karakter di film Avatar, guys ya. Semoga masalah ini cepat terselesaikan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kamu tahu enggak sih kalau penyanyi rap dan produser musik asal Snoop Dogg mengisi suara karakter dalam game video asal Jepang terbaru yang berjudul Stranger Than Heaven yang bakal hadir tahun ini ya. Nah, jadi penerbit Sega dan pengembang Ryoga Gotoku pengembang Ryoga Gotoku Studio mengungkapkan Jim bertema mafia alias Yakuza ini tuh akan mengikuti perjalanan Makoto Daito dan Yu Shinjo selama 50 tahun melintasi 5 kota dan era yang berbeda. Oke, ini sinopsisnya dikit guys ya. Oke, jadi ini ada sedikit eksplorasi 5 era di Jepang di mana pemain akan dibawa menjelajahi sejarah Jepang melalui 5 lokasi ikonik gitu ya. 1915, 1929, 1943, 1951, 1965. Banyak banget ya. Oke, jadi kita tunggu aja ya seperti apa nanti suaranya, apakah ada suara aslinya Snoop Dogg atau udah diubah dikit. Kita tunggu aja seperti apa. Pasti filmnya bakal seru guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

99,8 Pro 2 FM Matang Buah, teman terbaik kamu. Masih dari Geraha Siaral Tari, masih di Santi Siang, dan jumpa lagi sore hari ini. Ya, tentunya bareng sama Adelia yang manis banget di sini. Maksudnya senyuman atau suara nih. Oke, bareng lagi sama Adelia di sini, teman Pro 2 yang bakal menemani kamu dari pukul 15 lepas 7 menit waktu Indonesia bagian tengah, dan Adelia bakal menemani sampai dengan pukul 19 malam nanti. So, stay tune terus ya, siapin kopi sore kamu atau teh hangat sama pisang goreng mungkin, sambil duduk santai di teras, terus sambil dengerin suara Adelia di sini. So, jangan kemana-mana.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore dan masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2 ya. Kita di sore hari ini balik lagi di segmen paling panas, paling rame dan paling bikin grup WA debat sampai tengah malam. Apalagi kalau bukan di segmen Gibol ya, gila bola teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita mau ngajak ngobrol dengan tema duel negara tetangga di Piala Dunia 2026, siapa lebih siap jadi raja di lapangan. Dan bareng sama Adelia hari ini kita bakal ngobrol santai ya teman Pro 2 tentang pertandingan negara tetangga yang bakal ketemu di Piala Dunia 2026. Dan tentunya Adelia tidak sendirian, sudah ada orang yang kalau ngomongin bola tuh bisa sampai lupa jam pulang nih teman Pro 2 ya. Langsung aja ada Kak Yoski Bria di sini teman Pro 2. Halo Kakak, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Yoski.
1: Halo Ibu Adelia, selamat sore.
0: Halo, apa kabar? Ketemu lagi ya.
1: Kabar baik Ibu Adelia, ya ketemu lagi ya. Kayaknya kita sudah pernah ini ya sebelumnya.
0: Iya, pernah ya kemarin itu ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yoski atas waktunya di sore hari ini.
1: Baik, baik.
0: Oke, okay. Nah Kakak kan sebagai pemain bola yang sudah berkelana kemana saja dan juga sudah sering top skor juga ya Kak Yoski ya.
1: Ya pernah waktu itu.
0: Oke, luar biasa. Nah kalau kita ngomongin Piala Dunia 2026 itu kan vibe-nya tuh beda ya. Banyak negara kuat, banyak pemain muda baru. Dan yang paling seru tuh kalau negara tetangga ketemu rivalitasnya dapat banget gitu ya. Nah hari ini Adelia mau ajak kita coba bahas misalnya nih Kak Yoski ya, pertandingan antara Argentina versus Brasil, atau bisa juga rival Asia nih kayak Jepang versus Korea Selatan. Nah menurut Kak Yoski sendiri kira-kira siapa nih yang punya peluang menang nih?
1: Ya kalau kita

0: Banyak juga yang bilang berhasil lebih menyeramkan karena skill individu nih, pemainnya kan kadang tidak masuk akal gitu ya. Nah, dribble-nya tuh kecepatannya, improvisasinya itu khas banget sama bola kaki ya.
1: Iya, menurut saya itu betul sekali. Brasil itu identik dengan permainan kreatif. Mereka punya banyak pemain muda berbakat dan biasanya selalu jadi favorit di turnamen-turnamen besar. Kalau Argentina mainnya lebih rapi dan efektif. Brasil lebih eksplosif dan menghibur. Begitu ya.
0: Oke. Ini memang pecinta bola kaki sejati ya. Ini mengikuti sekali ya Piala Dunia 2026 ini ya, Kak Yoski ya.
1: Iya, pasti. Itu kan bagian dari hiburan
0: toh. Oh, betul sekali. Apalagi namanya pemain bola ya, pasti suka nih. Oh, bintang ya. Saya tuh. Wah, ya, oke. Okay. Nah, ini ada pesan masuk nih dari Kak Rio nih. Katanya saya dukung Brasil karena sepak bola itu soal hiburan. Nonton Brasil itu bikin mata tidak ngantuk. Aduh, gimana tuh? Menurut Kak Yoski?
1: Ya, ada benarnya juga. Brasil memang punya gaya main yang enak ditonton nih buat tapi, jadi wajar lah kalau mereka lebih menjadi.
0: Okay. Tapi tidak cuma itu nih. Ada Kak Maria di sini katanya Argentina sekarang lebih matang. Mereka tidak panik dan timurnya tuh kuat nih. Aduh, berarti teman pro 2 yang mendengarkan kita juga mulai debat nih ya, Kak Yoski ya.
1: Ya pasti.
0: Oke, nah kalau kita geser ke Asia nih Kak Yoski, kalau misalnya Jepang lawan Korea Selatan, menurut Kak Yoski sendiri siapa lebih unggul nih?
1: Ya kalau dari saya di sini permainan itu Jepang sangat kuat ya Ibu Adel. Jadi mereka punya kecepatan mereka terorganisir betul-betul dan pemainnya itu banyak yang sudah berlaga di Eropa toh Ibu Adelia. Tapi Korea Selatan punya mental fight luar biasa mereka tuh. Mereka main dengan energi yang tinggi dan ya mau dibilang mereka juga tidak mau mudah menyerah begitu.
0: Jadi intinya kalau Jepang itu kayak anak ranking 1 yang tenang, sedangkan Korea Selatan itu kayak anak yang penuh semangat dan suka comeback gitu ya.
1: Ya betul. Itu analogi yang bagus betul.
0: Oke, luar biasa seru banget ya obrolan Gibol hari ini. Intinya bola itu bukan cuma soal menang kalah, tapi soal semangat, strategi dan rasa bangga ya Kak Yoski ya, dukung tim favorit. Terima kasih banyak Kak Yoski atas waktunya dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore, bye bye.
1: Selamat sore, Wanelia. Terima kasih, bye bye.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Salam Olahraga. Saya Pompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TVRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Lensa Jurnalis Pelajar.
2: Selamat sore pendengar setia Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Frankie dalam program Lensa Jurnalis Pelajar, menghadirkan informasi edukatif, inspiratif, dan kreatif dari dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami hadir bersama SMK Chartintes Atambua. Sekolah ini tidak hanya fokus pada pembelajaran akademik dan kejuruan, tetapi juga aktif mendukung pengembangan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan positif, salah satunya seni tari. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tarian sebagai media hiburan dan edukasi. Teman Pro 2, SMK Chartintes Atambua merupakan salah satu sekolah kejuruan yang aktif membentuk siswa disiplin, kreatif, dan siap menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Selain menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aktif, sekolah ini juga memiliki berbagai jurusan yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat mereka. Tidak hanya unggul di bidang akademik dan kejuruan, sekolah ini juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari, musik, olahraga, jurnalistik, dan kegiatan budaya lainnya. Teman Pro 2, seni tari merupakan salah satu bentuk budaya yang memiliki nilai hiburan sekaligus edukasi. Melalui gerakan dan iringan musik, tarian mampu menjadi sarana ekspresi diri, membangun kreativitas, serta mempererat kerjasama antar siswa. Di lingkungan sekolah, kegiatan tari juga melatih rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan kekompakan. Teman Pro 2, saat ini saya sudah bersama dua narasumber yang aktif dalam kegiatan tari di sekolah. Halo, selamat sore. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik. Oh, untuk kedua narasumber kita, siswa-siswi SMK Chartintes ya. Baik, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
4: Halo, selamat sore teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Marsha Aprilia Peskaripian, biasa dipanggil Marsha. Saya siswa kelas 10 SMK Chartintes Atambua dengan jurusan layanan kesehatan atau ASKER. Saya berasal dari Kupang.
2: Wow, dari Kupang ya, Marsha. Baik, kemudian narasumber kedua.
5: Halo, selamat sore teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Katarina Hilda Gradis Manihat, biasa dipanggil Rida. Saya siswa kelas 10 SMK Chartintes Atambua dengan jurusan layanan kesehatan atau ASPER. Saya berasal dari Kupang.
2: Wah, berarti Marsha dengan Rida ya? Oh, kalian asalnya dari Kupang?
5: Iya.
2: Wah, luar biasa. Bagaimana ceritanya tiba-tiba sudah di Atambua saja ini?
4: Kalau saya, ada salah satu keluarga saya yang memperkenalkan sekolah SMK Chartintes Atambua kepada saya. Lalu saya kepo dan saya mencarinya di media sosial dan saya tunjukkan kepada kedua orang tua saya. Setelah itu kedua orang tua saya setuju untuk saya sekolah di SMK Chartintes Atambua.
2: Wow, berarti ada keluarga juga yang ada di Atambua?
4: Ya.
2: Oh ya, baik. Berarti melalui keluarga, kemudian kepo-kepo di media sosial, akhirnya berkeputusan untuk sekolah di Chartintes. Baik, kemudian Rida.
5: Kalau saya awalnya nonton di TikTok dengan Facebook. Di situ saya mulai kepo dan terus menonton konten-konten dari SMK Chartintes Atambua dan saya mulai tertarik di sekolah dan saya mulai mendaftarkan diri di SMK Chartintes Atambua.
2: Oh, jauh-jauh dari Kupang, sekolah di SMK Chartintes Atambua. Dan sepertinya jurusan yang kalian ambil asisten keperawatan ya?
5: Iya.
2: Oke, kenapa punya keputusan untuk ambil asisten keperawatan? Apakah di Kupang tidak ada jurusan khusus untuk keperawatan atau bagaimana?
4: Ada, tapi saya kayak lebih memilih untuk sekolah di luar daerah dan saya tertarik kepada jurusan keperawatan.
2: Oh, luar biasa ya. Jadi memang ada keputusan untuk melanjutkan pendidikan SMA atau SMK di luar daerah. Ya. Tidak berat, mungkin bukan bosan ya, tapi memang mencari suasana baru di luar daerah. Kalau Rida juga sama atau bagaimana Rida?
5: Kalau saya memang tertarik di SMK Cartintas Atambuat dengan jurusan kesehatan juga.
2: Oh, terus kan kesehatan kan ada dua di Cartintas ya, kalau tidak salah. Salah satunya laboratorium. Kenapa lebih memilih di keperawatan, asisten keperawatan?
5: Karena memang saya lebih suka di asisten keperawatan.
2: Lebih sukanya di asisten keperawatan. Oke, baik. Baik, Rida dengan Marsha ya. Kalian dua di sekolah sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa ya di bidang tari. Bahkan sebelum masuk ke sini juga mungkin pernah di luar ya, sebelum masuk di SMK Cartintas. Dan tentu saja itu membuat kalian sebelum melatih tari di sini pasti sudah ada pengalaman di luar sana ya, entah itu dari SD, SMP mungkin ya, sehingga terbawa sampai sekarang. Baik, Marsha Rida, dengan kemampuan kalian ini, kira-kira di sekolah itu di Cartintas sekarang biasanya tampil untuk tari itu di mana saja? Apakah hanya di sekolah saja, di luar, atau mungkin luar negeri, atau bagaimana?
4: Biasanya tuh di sekolah sampai ke luar daerah
5: dan luar negeri juga.
2: Oh gitu.
5: Ya.
2: Berarti tidak hanya di sekolah. Kalau di sekolah mungkin sering ya.
5: Iya.
2: Oh, kemudian di luar sekolah?
4: Iya.
2: Sering ya, sering.
5: Ya.
2: Tapi kalau di luar negeri?
4: Itu baru satu kali.
2: Oh, baru satu kali. Rida juga sama?
5: Iya, sama.
2: Oh, mungkin baru kelas 10.
5: Iya.
2: Tapi kan masih ada beberapa tahun, 2 tahun lagi. Ya. Mungkin kalian bisa menampilkan tarian di luar negeri mungkin beberapa kali lagi. Oke, baik, terima kasih Rida, Marsha. Baik, kalau misalnya di dalam lingkungan sekolah mungkin sudah biasa ya, karena pertunjukannya hanya untuk teman-teman ya di sekolah dan bapak ibu guru. Kalau di luar sekolah, misalnya di sekolah lain atau mungkin ada cara-cara tertentu, di mana saja itu biasanya?
5: Biasanya di Kupang.
4: Isi acara kemah budaya.
2: Oke, kemah budaya. Ya. Berarti pernah di Kupang?
5: Iya.
2: Luar biasa ya, baru beberapa bulan di Cartintas. Baru kelas 10 toh?
4: Iya.
2: Beberapa bulan di Cartintas. Waktu di Kupang itu bulan apa?
4: Bulan September.
2: Oh, bulan September. Berarti kalau kita hitung mundur baru 2 bulan sekolah. Luar biasa ya. Setelah itu langsung diminta untuk
5: tampil
2: di Kupang di kemah budaya.
5: Iya.
2: Waktu di Kupang, tarian apa yang kalian bawakan di sana?
5: Tarian Batu Menangis.
2: Batu Menangis.
5: Ya.
2: Itu ceritanya bagaimana itu Batu Menangis?
5: Ada yang kaya, ada yang miskin.
2: Oh, ada yang kaya, ada yang miskin.
5: Ya.
2: Jadi ceritanya tentang
5: seorang dia menyiksa kayak di pemamu begitu.
2: Oh begitu.
5: Ya.
2: Jadi judulnya itu Batu Menangis.
5: Ya.
2: Berarti seorang anak yang menyiksa orang tuanya, mamanya mungkin, sehingga mungkin dapat kutukan atau bagaimana
4: jadi batu.
2: Dan batu itu mungkin keluar air mata terus ya, sehingga dinamakan Batu Menangis. Oke, baik. Selain di Kupang, mungkin kalau di Atambua bagaimana?
5: Di
4: gereja-gereja.
2: Oh, di gereja juga.
5: Pernah tampil di SMK 2 Belu isi acara.
2: SMK 2 Belu
5: ya.
2: Isi acara. Pembukaan UKK mungkin ya. Pembukaan UKK di Belu bulan Februari atau Maret ya?
4: Maret.
2: Baik, luar biasa. Baik, selain di SMK dan gereja-gereja, SMK 2 Belu dan gereja-gereja, kalau di Timor Leste?
5: Di Oikusi.
2: Di Oikusi.
5: Ya.
2: Baru di Oikusi ya?
5: Ya.
2: Terus sebelumnya ada di Mali ya? Di Mali.
5: Suai.
2: Tapi waktu itu belum ya?
5: Ya.
2: Oke, luar biasa. Baik. Selain itu, dan kemampuan kalian walaupun baru beberapa bulan tapi sudah diminta untuk menampilkan tarian baik dalam lingkungan sekolah tersendiri di sekitaran Atambua, di sekolah-sekolah di Kupang dan bahkan lebih jauh lagi itu di Timor Leste. Baik, tentu saja dengan kemampuan kalian mungkin pernah mengikuti lomba.
5: Pernah.
2: Lomba. Ya. Berdua pernah semua.
5: Pernah.
4: Salah satunya itu di
5: RRI.
4: Lomba antara SMA SMK.
2: Oh, di RRI itu ya. Bulan apa itu?
5: Bulan September.
2: Ya. Baik. Terus waktu itu dapat juara atau tidak?
5: Dapat.
2: Juara berapa?
5: Juara tiga.
2: Oh, luar biasa. Berapa? Dan itu waktu itu persiapannya berapa hari?
5: Satu minggu.
2: Iya. Tapi bisa dapat juara tiga, ya. Oh, luar biasa. Berarti memang anak-anak punya bakat. Baik, boleh ceritakan sejak kapan kalian berdua itu sudah mulai menyukai tari?
4: Kalau saya sejak SMP kelas 2.
2: Itu bagaimana cerita?
4: Di situ saya diminta oleh guru untuk bersama-sama teman melatih menari untuk isi perayaan 17 Agustus.
2: Berarti waktu itu ya. Di SMP kelas 2 diminta untuk mengisi acara 17 Agustus. Ya. Nah, terus waktu itu bagaimana?
5: Mulai dari situ saya mulai tertarik dengan menari. Hingga sampai sekarang.
2: Oh, waktu itu tariannya apa?
5: Tariannya itu tari kreasi.
2: Tari kreasi. Ya. Oke, kalau Rida bagaimana?
5: Kalau
2: Rida?
5: Saya mulai menyukai menari sejak masih SD.
2: SD.
5: Ya.
2: Ya, terus apakah ada waktu itu saat seperti apa diminta untuk
5: sebelum
2: menari?
5: Lulus kami diminta ibu untuk memberikan sebuah tarian dan di situ kami latihan dan kami mulai menampilkan dan saya mulai tertarik. Terus pas masuk SMP kami juga diminta ibu untuk ikut lomba tarian antar kelas dan puji Tuhan kami juara satu. Dari situ saya mulai menyukai tarian.
2: Oh, luar biasa. Berarti memang menyukai tarian itu karena diberikan kesempatan sehingga dan mulai ada motivasi, mulai ada ketertarikan ya, ya. Rida, sehingga diminta untuk tampil di acara perpisahan di SD, kemudian di SMP lomba antar kelas dapat juara. Berarti mungkin termotivasi dan terbawa sampai sekarang ya. Oke, baik, luar biasa sekali Rida, Marsha. Baik, terus bagaimana kalian saat lomba? Ya. Karena kalian baru persiapan 2 bulan, 1 minggu ya tadi ya. Untuk latihan. Nah, waktu saat menampilkan tarian itu saat lomba ya, itu kira-kira persiapannya itu seperti apa sebelum tampil?
5: Persiapannya itu belum terlalu matang tapi tetap percaya diri.
2: Belum terlalu matang tapi tetap percaya ya, diri.
5: Yakin bahwa bisa.
2: Ya. Oke. Nah, terus saat tampil, saat di atas panggung, kira-kira perasaannya seperti apa?
5: Perasaan gugup, kurang percaya diri, takut, campur aduk.
2: Campur aduk. Ya. Mungkin karena dengan persiapannya yang singkat.
5: Kurang.
2: Terus Marsha bagaimana, Marsha?
5: Rasa gugup tapi saat turun puas dengan hasilnya.
2: Puas dengan hasilnya.
5: Ya.
2: Tapi disangka-sangka atau tidak kalau misalnya mau dapat juara itu?
5: Tidak sangka karena latihannya kurang. Tidak percaya diri.
2: Berarti ada kesulitan ya?
5: Iya.
2: Kira-kira kesulitan waktu saat latihan itu biasanya di apa kesulitannya?
5: Dalam gerakan-gerakannya ada yang kadang lupa karena waktu yang singkat.
2: Gerakan-gerakannya.
5: Ya.
2: Terus apa lagi selain itu?
5: Kadang latihan tuh ini harus berulang-ulang supaya gerakannya benar dan harus mengikuti irama musik.
2: Oh, ya memang dalam tarian

0: dance atau sholat tahari begitu. Jadi memang latihannya, tapi dengan waktu yang singkat kalian mampu.
1: Iya,
0: bahkan bisa, sampai dapat juara. Oh, luar biasa ya. Baik, kembali ke sebelumnya, ada sambungan lagi. Nah, untuk tarian itu kan tidak sembarang orang mau ambil tari, ya. Kan untuk mau kan sesuai dengan apa, harus ada minat di situ ya. Nah, terus waktu itu kira-kira motivasinya apa kalian berdua? Motivasinya untuk mau ambil langkah untuk masuk ke tari. Motivasinya, Marsha. Mungkin motivasi apa yang Marsha miliki?
1: Tari itu menyenangkan dan menambah pengalaman buat saya.
0: Jadi itu motivasinya. Tari itu menyenangkan dan bisa menambah pengalaman. Baik, selain pengalaman, apalagi yang bisa didapat dari tari?
1: Membuat kita disiplin dalam setiap gerakan, aturan, kekompakan.
0: Berarti memang harus ada disiplin, kompak, tapi juga menjadi pembelajaran ya untuk kalian. Dan kalau misalnya itu sudah terbiasa, berarti dengan sendirinya hidup juga bisa menjadi disiplin ya. Baik, kalau Marsha bagaimana Marsha? Motivasinya apa?
2: Saya senang juga karena bisa belajar bersama dengan teman-teman dan memberikan keberanian untuk tampil di depan penonton.
0: Berarti dengan kesempatan masuk belajar tari atau memang menjiwai tari itu bisa melatih mental ya, melatih kepercayaan diri saat di atas panggung ya. Kan untuk di panggung itu kan memang harus butuh orang yang mental ya. Apply kerja sama tim, kalau misalnya mentalnya, salah satu mentalnya gugup, rusak atau bagaimana, pasti sudah terpengaruh ke dalam tim saat tampil. Jadi memang luar biasa kalian untuk melatih kekompakan, kemudian disiplin waktu, dengan waktu yang singkat pun kalian siap untuk tampil. Tapi waktu saat tampil itu ada kesalahan atau tidak?
1: Tidak.
2: Kadang ada, kadang
0: tidak. Waktu pas menari di panggung
1: yang lomba itu tidak. Kalau yang lomba itu tidak.
0: Kalau lomba, kalau saat latihan biasanya ada salah. Tapi namanya lomba pasti mau siap tidak siap harus siap. Dan tidak ada kesalahan. Puji Tuhan kalian sudah dapat juara 3 juga ya waktu itu. Baik, Rida, Marsha. Ada satu hal lagi yang Pak mau tanya. Waktu di Timor Leste itu pernah baru sekali ke Timor Leste ya? Waktu tariannya itu tarian apa? Pak lupa
1: itu
0: tanya.
1: Batu Tumbuh Cerita.
0: Batu Tumbuh Cerita. Batu Tumbuh Cerita itu ceritanya bagaimana?
1: Itu ceritanya tuh kayak sebuah cerita yang dibuat oleh melalui menari. Jadi tampilkan dengan tari. Sebuah cerita yang ditampilkan melalui tari.
0: Berarti itu kalau biasa di dunia sastra itu biasa disebut dengan sendera tari. Sendera tari. Jadi kayak kita ada sebuah cerita, kita jadikan sebuah tarian. Jadi seolah-olah dia tidak mempunyai dialog, tapi penonton itu hanya bisa mengetahui melalui tariannya. Kalau dalam dunia sastra dinamakan dengan sendera tari. Baik. Baik. Terima kasih untuk sesi wawancara ini. Kita istirahat sejenak dulu. Jangan kemana-mana. Baik, teman Pro 2, kita istirahat sejenak. Tetap bersama kami di Lensa Jurnalis Pelajar. Nanti kita akan lanjutkan sesi dialog dengan kedua narasumber kita setelah istirahat.
3: Jurnalis Pelajar.

0: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Kembali lagi bersama saya Frankie di Pro 2 RRI Atambua. Baik. Di sini masih tetap stay, masih tetap bersama kita kedua nama narasumber kita, Marsha dan Rida ya. Baik. Marsha dan Rida, sebelum kita lanjut ke sesi segmen berikut, masih ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan kepada kalian. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang perasaan kalian saat tampil, dan dalam tarian masih ada satu hal lagi, kenapa kalian mau membidangi tarian. Baik, kira-kira manfaatnya apa untuk kalian sampai harus dari SD, SMP, bahkan sampai sekarang masih tetap untuk melanjutkan tarian? Marsha.
2: Serta menambah wawasan budaya daerah, budaya kita maupun budaya orang lain.
1: Berarti memang manfaatnya untuk Marsha itu bisa mengenal budaya daerah sendiri ya. Dan bisa juga kita bisa belajar budaya orang dari luar daerah yang dimiliki oleh orang-orang di luar daerah begitu. Baik. Berarti contohnya seperti batu menangis itu budaya dari daerah mana itu?
2: Dari Sumatera.
1: Sumatera atau Sumatera?
2: Iya.
1: Sumatera batu menangis. Oke. Kalau budaya di kita sendiri, terutama di Belu, itu seperti apa-apa saja? Di Kurai mungkin ya?
2: Iya, di Kurai.
1: Berarti yang tadi budaya daerah luar daerah itu seperti batu menangis.
2: Iya, batu menangis.
1: Oke. Baik. Kalau Rida bagaimana manfaatnya?
3: Kalau manfaat tari buat saya itu membuat saya lebih percaya diri.
1: Lebih percaya diri. Ya. Berarti memang belajar tari supaya tingkat kepercayaan dirinya bisa lebih tinggi, lebih baik ya. Berarti kalau sudah terbiasa tari, sudah biasa tampil di depan umum, berarti kalau saat tampil atau berdiri di depan umum diminta untuk melakukan sesuatu di depan umum, pasti sudah terbiasa karena sudah sering tampil ya. Karena memang dalam berbicara di atas panggung itu memang harus membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Oke, baik. Kira-kira harapan apa kalian untuk sekolah supaya bisa mengikuti kegiatan tari? Harapannya seperti apa?
2: Semoga tari terus berkembang dan tetap dilestarikan oleh generasi muda.
1: Berarti harapannya untuk sekolah supaya bisa terus untuk melestarikan tarian daerah ya. Karena mungkin sekarang generasi sekarang ini lebih
2: ke
1: mereka malas untuk berurusan dengan budaya-budaya yang sekarang ya. Mereka lebih ke
2: happy.
1: Dunianya sekarang seperti main HP, main game. Oke. Baik, kalau ini Marsha,
3: semoga semakin banyak siswa yang mengikuti untuk melestarikan budaya melalui tarian.
1: Jadi harapannya untuk berarti lebih ke untuk anak-anak pelajar ya. Jadi mereka harus lebih banyak mengenal budaya daerah ya. Harus lestari ke. Oke, baik. Sekarang kira-kira di antara kalian, kalian lebih suka tarian yang bagaimana? Apakah tarian daerah modern atau bagaimana? Kalau siapa Rida?
3: Kalau saya suka tari modern dan tradisional karena keduanya memiliki keunikan masing-masing.
1: Oh, begitu ya. Jadi kalau Rida lebih ke keduanya karena tarian kan biasanya kalau tarian daerah dengan modern bisa dikolaborasi, bisa dikreasikan, bisa disatukan ya?
3: Bisa.
1: Berarti berarti itu memang kalau orang anak-anak tari itu biasanya memang kreativitasnya tinggi. Mau tari modern atau tari daerah Berarti gerakannya ya, harus betul-betul dikreasikan, harus ya, disatukan ya, antara daerah dan modern. Luar biasa. Ya. Oke. Okay. Baik. Kalau Marsya?
2: Oh, saya lebih suka tari tradisional atau daerah supaya saya bisa mengenal tari-tari daerah.
1: Oh. Iya. Berarti Marsya lebih ke daerah ya.
2: Iya.
1: Ya. Baik. Berarti nanti calon-calon, semoga nanti setelah dari sini, setelah lulus kuliah, semoga bisa ke pariwisata, yeah, dinas pariwisata ya, untuk menjiwai tarian ya, dan yeah, bisa mengenalkan tarian, ya,
2: yeah,
1: tarian daerah khususnya. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan, mungkin anak-anak 10 atau 20 tahun ke depan, kalau tidak tarian daerah tidak dilestarikan, bisa jadi punah.
2: Yeah.
1: Karena dengan berkembangnya teknologi sekarang, itu apa-apa yang menjadi hal kedaerahan itu pasti akan hilang dengan yeah, sendirinya. Yeah. Berarti tadi harapan kalian memang harus betul-betul dikembangkan, yeah,
2: dilestarikan.
1: Karena itu nanti bisa hilang.
2: Yeah.
1: Baik, berarti dengan salah satunya itu di dunia pendidikan memang untuk kegiatan ekstra, untuk tarian, bahkan musik daerah pun harus betul-betul dilestarikan. Yeah, yeah. Karena kita sudah terpengaruh dengan dunia musik modern nanti, yeah, ke depan. Modern. Nanti bisa jadi tidak dilestarikan dan hilang.
2: Iya.
1: Ya, baik. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah kan kalian dari Kupang nih, kalian datang sekolah di sini. Kira-kira di Chartindes itu bagaimana?
2: Di Chartindes itu sangat menyenangkan. Kita ya, bisa berbaur dengan kawan-kawan dari daerah lain dan mereka tuh sangat baik.
1: Berarti
2: ya,
1: kalau di Kupang kan berarti hanya dengan orang Kupang
2: ya,
1: saja. Kalau sudah di Belu, yeah, itu kan otomatis kan sudah beda daerah, yeah, beda kabupaten, yeah, ya. Di sini pasti banyak teman.
2: Yeah.
1: Ini di sini ada Kemak, ada Dawan R, Dawan L, ada Tetun, ya Tetun. Kemudian di Belu ada beberapa suku, yeah, ya,
2: yeah,
1: di Belu. Mm. Baik. Jadi kalau pengalaman kalian di Belu, kalian pernah latihan tari apa untuk Belu?
2: Tari ya, kolosal, kreasi.
1: Likurai sudah pernah?
2: Likurai belum.
1: Belum. Kalau ya, tari daerah Malaka?
2: Sudah.
1: Kalau yang Bidu biasa ya, untuk
2: ya,
1: penari.
2: Ya.
1: Oh sudah.
2: Itu ditampilkan di gereja.
1: Oh waktu itu di ya, gereja. Ya. Berarti kalau di Kupang itu biasanya tarian apa saja di Kupang?
3: Tari kreasi.
2: Kebanyakan itu tari kreasi.
1: Tari daerah yang khas Kupangnya. Oh ya, kalau di Kupang kan sudah campuran, yeah, ya.
2: Iya. Yeah.
1: Ada Rote, dari Sabu, yeah, dari Manggarai. Jadi kayak tidak ada tarian khas Kupang, yeah, sendiri.
2: Iya.
1: Yeah. Berarti kalau misalnya di Belu kan ada Likurai,
2: yeah,
1: ada TB.
2: Iya.
1: Yeah. Kemudian di Melaka kan kita ada campuran siswa, yeah, dari Melaka juga, yeah, ya, dari Tetu juga ada tarian Siripinang,
2: yeah, yeah,
1: biasanya antar tamu. Oke, okay, semoga karena Marsya suka daerah, tarian daerah, semoga bisa mengenal banyak tarian.
2: Yeah,
1: yeah.
2: Semoga.
1: Semoga. Jadi nanti harus belajar. Kalau Bidu Melaka sudah.
2: Sudah.
1: Berarti nanti Likurai juga kan harus, yeah, belajar Likurai. Kemudian kan ada teman-teman dari Tetu yang ada tariannya juga ya.
2: Iya.
1: Nanti coba belajar juga.
2: Iya, iya.
1: Rida nanti selain belajar tarian daerah, berarti nanti harus kalian anggap saja seperti duta.
2: Iya, iya.
1: Duta ya, duta sekolah.
2: Iya.
1: Jadi nanti setelah dari sini kalian harus merekrut banyak adik-adik.
2: Iya, iya.
1: Mau melestarikan,
2: iya,
1: tarian daerah toh?
2: Iya, harus.
1: Oke. Berarti nanti setelah dari sini silahkan kumpulkan teman-teman, hmm, yang mungkin ada minat di tari, ada, yeah, bakat, nanti, yeah, kalian seleksi boleh,
2: yeah, yeah,
1: yang bisa ada bakat di situ, yeah, kalian mulai bimbing mereka, tidak masalah. Dan kebetulan nanti tidak lama sudah ada penerimaan siswa baru ya, yeah, siswa baru, mungkin ada adik-adik, kalian bisa seleksi, bisa saring, yeah, siapa yang memiliki bakat tari, kalian bisa ambil untuk sama-sama dengan kalian melatih mereka. Baik, luar biasa kedua narasumber kita hari ini, Marsya dengan Rida ya. Baik, kebetulan kalian dari Kupang, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk adik-adik yang mungkin masih SMP dan mungkin, yeah, untuk kenalan kalian yang sempat dengar siaran ini. Oh ya, baik, siarannya bisa di nonton langsung live streamingnya di YouTube ya. Ya. Mungkin ada pesan apa boleh dari Marsha dulu. Ya. Pesan apa?
2: Untuk teman-teman dan adik-adik yang di luar sana, semoga tetap melestarikan tarian budaya maupun tarian modern, biar tarian budaya dan modern terus berkembang.
1: Oh ya, baik. Kalau Rida, pesan apa yang mau disampaikan?
3: Pesan saya, semoga adik-adik di sana tetap mengikuti terus kegiatan kami, yaitu tarian, dan saya juga mengundang adik-adik untuk mendaftarkan diri di SMK Chartintes Atambua.
1: Oh ya, pesannya berarti harapannya semoga adik-adik di luar sana yang baru tamat SMP bisa mendaftar dan bergabung bersama kalian di SMK Chartintes.
2: Untuk bisa berlatih bersama-sama.
1: Siap. Ya, itu harapan terbesar ya.
3: Iya.
1: Baik, luar biasa Marsha dan Rida atas kemampuan kalian dalam bidang tari ya. Baik, terima kasih karena sudah berbincang-bincang, berbagi pengalaman dan motivasi kepada kami. Tetap berkarya ya, jangan putus. Terus tingkatkan minat bakat kalian dan harapannya selalu sukses ya, ke depannya. Selalu sukses. Baik teman Pro 2, melalui seni tari kita belajar tentang budaya, kerjasama, kreativitas, dan rasa percaya diri. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia agar tetap dikenal di masa depan. Kegiatan seni juga menjadi wadah positif bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan menjauhi pengaruh yang negatif. Teman Pro 2 sekalian, sebelum kita akhiri acara pada hari ini, kami mau menginformasikan bahwa bagi adik-adik SMP yang sedang mencari sekolah lanjutan, SMK Chartintes Atambua membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Di sini siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan, karakter, dan kreativitas. Dengan berbagai jurusan, fasilitas serta kegiatan ekstrakurikuler yang aktif, sekolah ini siap membantu siswa meraih masa depan yang lebih baik. Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Lensa Jurnalis Pelajar hari ini. Saya Frankie mewakili seluruh tim Lensa Jurnalis Pelajar dan SMK Chartintes Atambua pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya di Radio Republik Indonesia Atambua. Salam kreatif dan salam pelajar hebat Indonesia. Terima kasih.

Kion Dewi Putra, pemimpin redaksi harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: keluarga, tembua, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: sore ceria.
1: Sembilan Pro 2 FM Matan Buah Teman Terbaik Kamu, masih di sore ceria tentunya bareng sama Adel ya di sini Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 di sore hari yang sudah mulai gelap ini, di luar lagi dingin-dinginnya ya Teman Pro 2 ya. Tapi Adel ya punya kabar panas dari media sosial, viral foto dan video penampakan struktur candi terbesar ditemukan di Kediri. Ternyata foto dan video itu dipastikan bukan dokumentasi penemuan baru ya. Jadi foto dan video yang ramai beredar di media sosial merupakan hasil dokumentasi lama saat proses ekskavasi ya situs Adan-Adan di Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri pada 2022 silam. Dan video yang diunggah akun media sosial di Mojokertoan itu memunculkan berbagai spekulasi publik nih terkait dengan keberadaan candi besar di kawasan tersebut. Nah, dalam video tampak sejumlah struktur batu arca hingga makara berukuran besar Teman Pro 2. Dan juga juru pelihara situs Adan-Adan Ikhwan menjelaskan bahwa foto dalam video tersebut merupakan dokumentasi saat tim arkeologi melakukan ekskavasi beberapa tahun lalu ya Teman Pro 2 ya. Jadi itu 2022 silam. Dan situs Adan-Adan memang mulai diteliti sejak ditemukan pada 2016 dan ekskavasi dilakukan secara bertahap hampir setiap tahun oleh tim arkeologi nasional. Dan dari hasil penelitian sementara, situs tersebut diduga merupakan kompleks candi Buddha yang berasal ya dari abad ke-9 hingga ke-11 Teman Pro 2 ya. Jangan tanya tahun berapa karena kamu dan saya juga belum ada. Dan berbagai temuan telah ditemukan di lokasi, mulai dari kepala arka Buddha, fragmen stupa, kepala kala, dua rapalah ya, hingga makara berukuran besar yang menjadi perhatian publik Teman Pro 2. So, itu dia informasi yang lagi viral sore hari ini. Jadi sudah terjawab dong rasa penasaran kamu yang bertanya-tanya Teman Pro 2. Dan itu Adelia sudah menjelaskan kepadamu. So, Adelia masih terus menemani kamu. Don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Matan Buat Teman Terbaik Kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dari Grahasir Altari dan masih bareng sama Adelia di sore hari ini teman Pro 2 ya. Jadi selamat sore jelang malam buat kamu semua yang lagi di jalan atau yang lagi kejebak macet atau mungkin lagi rebahan cantik di kamar. Dan Adelia menemani sore kamu biar lebih chill ya teman Pro 2 ya. Nah, kamu sudah dengar belum kabar paling fresh teman Pro 2? Adalah janda hidup kita, Mas Duta, Mas Ero sama Mas Adam baru saja merayakan 30 tahun mereka berkarya. Gila ya 30 tahun. Tapi vibe-nya tetap kayak mas-mas Jogja yang baru lulus kuliah itu teman Pro 2. Awet muda ya kan. Nah, buat merayakan Sila on 7 baru saja rilis single anyar judulnya Sederhana. Nah, lagu ini tuh relate banget teman Pro 2. Jadi jujur li, Mas Eros emang juara sih kalau bikin lirik ya. Isinya nyentil hidup kita semua ya di kota-kota besar yang kadang suka buta gara-gara kebanyakan mau tapi lupa apa yang dibutuhkan gitu. Apalagi buat kita yang dikit-dikit validasi, butuh validasi gitu ya. Dikit-dikit harus kelihatan wah di sosmed. Padahal kata Sila on 7, sederhana dan secukupnya tapi bahagia melingkari. Dalam banget gak tuh. Dan buat kamu yang lagi baper karena merasa hidupnya kok capek banget nih ngejar target, dengerin, ada pesan kalau bahagia itu kita yang kendalikan, bukan jumlah likes di postingan kamu. Dan oh iya, for your information aja nih, lagu ini digarap total di Jogja biar dapat vibes yang beda dari single sebelumnya. Bahkan ada unsur rapnya dikit. Berasa nostalgia ke zaman Pemuja Rahasia tidak sih? Dan buat kamu yang lagi merasa kurang mulu, coba deh tarik nafas dengerin lagu ini dan syukuri hal-hal kecil gitu ya teman Pro 2 ya. So, Adelia bakal puterin lagu ini sambil menemani kamu yang lagi ngeteh ya atau ngopi sore hari ini. Absen sunyi dulu. Kamu dengerin lagu ini sambil ngapain nih? Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita dengerin lagu yang satu ini. Dan Adelia masih punya banyak informasi menarik dan seru lainnya, juga lagu-lagu kece ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan berpindah frekuensi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Sore ceria di Pro 2 FM.

Selamat malam teman Produa, balik lagi malam hari ini kamu ditemani saya Ari Leon di program Jaga Malam. Nah, kita bakal bersama sampai di jam 12 malam ya. Kini kita akan awali dengan obrolan yang pasti malam hari ini kita bakal bincang-bincang seputar komunitas. Nah, jadi buat kamu yang malam hari ini mau tahu tentang komunitas-komunitas yang ada di NTT, bakal kita ajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru di sesi obrolan nanti saat lagi. Dan juga buat kamu teman Produa, tetap stay tune karena banyak program acara yang udah kami siapkan buat menemani suasana menjelang akhir pekan malam hari ini. Oke, tadi baru saja kita dengarkan lagu kini sama kasih lagi nih, ada Yan Joshua yang bakal hadir dengan Jelas Berdusta. Ini dia.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Kita mau berdua, baiklah. Kini saatnya kita akan menghubungi narasumber kita yang sudah standby dan saat ini dia lagi di perjalanan. Dia butuh tempat ya untuk lebih nyaman dan bakal berbagi lewat kita via telepon. Jadi kita nantikan obrolan saat lagi ya kaitannya dengan komunitas film. Jadi banyak anak-anak yang udah terlibat di dunia kreatif, khususnya di komunitas film, bagaimana belajar ikut berkolaborasi dalam pembuatan film-film dokumenter dan lain sebagainya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi sebuah industri baru yang mungkin kedepannya bisa jadi salah satu peluang yang harus ditangkap dan diambil oleh anak-anak milenial di Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI. Kita dengarkan dulu yang berikut ini,

0: Baiklah teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Nah, dijaga malam, jangan galau malam-malam di Pro 2 RRI Atambua. Buat kamu yang setiap malam selalu menunggu ya, menanti, apalagi buat kaula muda nih, milenial yang pingin dengar suara anak-anak NTT, anak-anak kreatif dan anak-anak yang suka tantangan ya. Nah, malam hari ini kita bakal jumpa lagi nih dengan salah satu narasumber terbaik kita, anak-anak yang penasaran dan selalu ingin belajar hal-hal baru di Nusa Tenggara Timur. Nah, malam ini kita sudah tersambung bersama kakak sabar ya, saya cari dulu namanya, lupa lagi namanya. Oke, Eranskiwan Blikololong. Udah pernah dengar namanya? Ini salah satu anggota dari komunitas film Kupang. Wow, anak-anak film ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam Kakak Erans.
1: Halo, selamat malam Kak
0: Ari.
1: Selamat malam Kak Ari.
0: Oke, salam kenal ya. Selamat malam untuk Erans dan kawan-kawan di sana. Apa kabar nih Kakak Erans?
1: Kabar baik Kak.
0: Baik,
1: lumayan selalu padat dan kabar baik.
0: Okay.
1: Angin-angin juga jadi baris kurang enak tapi
0: fit lah ya. Oke, okay. Apalagi sekarang lagi banyak proyek atau banyak kegiatan harus selalu fit ya toh.
1: Iyo.
0: Oke. Okay. Kabarnya katanya baru pulang dari Belu ya, dari Atambua ya.
1: Iyo, kemarin kami ada proyek di Kecamatan Lamaknen.
0: Lamaknen.
1: Di Desa Kewar.
0: Kewar.
1: Iya. Iya, di kampung adat Kewar.
0: Jauh-jauh dari Kupang
1: baru
0: sampai
1: tadi malam. Tadi malam baru pulang, baru balik sampai di Kupang.
0: Astaga, capek ya. Tapi seru ya.
1: Aman. Iyo, seru di sana, lumayan seru ketemu dengan
0: anak-anak baru.
1: Apa orang-orang baru, terus ketemu bertemu dengan ini masyarakat desa adat di Kewar. Luar okay. biasa, kami mendapat banyak pengalaman di sana.
0: Wow, itu kampung saya tuh.
1: Oh, ala.
0: Kampung tetangga gitu loh.
1: Iya.
0: Sama-sama
1: ya?
0: Lamaknen tapi beda desanya.
1: Iya, okay. iya, iya.
0: Nah, Kakak Erang sendiri ya. Ini selama ini kegiatan rutinnya apa saja sih?
1: Iya, Kak Beta full di komunitas film Kupang aktivitasnya. Ya, sebagai anggota terus menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatannya KFK. Produksi film juga.
0: Wow. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini bergabung di komunitas ini sudah sejak dari kapan sih?
1: Beta dari 2019. Awal 2019 beta bergabung. Kebetulan waktu itu dari komunitas film Kupang ada open recruitment tuh untuk anggota angkatan pertama. Terus beta ini daftar dan kawan-kawan dan akhirnya bisa diterima dan sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Mungkin saya mau tanya dulu nih. Itu waktu itu Kakak Erans, apa sih yang menjadi kelebihan atau kuncinya sampai bisa diterima di seleksi ini?
1: Iya, sebenarnya dari komunitas film Kupang sendiri sendiri kasih standar yang seperti apa, seni harus tahu film dan harus apa, pokoknya siapapun yang punya niat dan berkomitmen untuk tergabung. Jadi kayak waktu itu kami banyak yang mendaftar, terus akhirnya beta juga diterima. Kalau kelebihan untuk di film dari waktu itu kayaknya beta belum ada apa-apa, masih nol lah.
0: Wow.
1: Iya.
0: Tapi artinya kamu sampai melamar untuk terlibat itu apa yang ada di benang kamu? Apakah ingin belajar saja atau ingin ikut rame atau memang karena tidak punya pekerjaan?
1: Awalnya tuh awalnya tuh kayak waktu itu baru tamat kuliah baru berapa tahun dan kayak mau isi kekosongan tapi sih begitu. Nah terus makin kesini aktivitasnya semakin banyak? Padat dan apa namanya kayak terbawa suasana dan sampai memikirkan untuk mencari pekerjaan lagi dari kayak bisa hidup juga dari sini akhirnya kayak merasa senang menjalankan sesuatu yang kita nikmati dan bisa menghasilkan gitu gitu.
0: Wow. Nah ini saya sedikit masuk ke dalam ya, agak sedikit menggali sedikit. Nah dari komunitas film ini penghasilan yang kamu dapat seperti apa? Apakah sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau sekedar mencukupi ya kebutuhan sehari-hari atau lebih dari itu?
1: Kalau untuk dari penghasilan kan sendiri menentukan, tapi dari sini dari pertama kita belajar untuk menerima job pertama atau diajak untuk bekerja sama itu seiring berjalannya waktu kita punya apa namanya kayak kita akhirnya sudah punya standar startnya tersendiri. Nah jadi kayak dari awalnya memang kita pontang-panting juga terus makin kesini akhirnya sudah lumayan ada portofolio terus sudah ada pengalaman jadi yang orang bayar ketemu punya portofolio pengalaman itu. Nah jadi kalau sama kita mendapat portofolio pengalaman banyak kita mendapat pekerjaan juga dengan cepat. Jadi lumayan lebih bisa hidup.
0: Lumayan ya. Kalau lumayan berarti cukup lah. Okay. Dan selama mengikuti komunitas ini nih, adakah yang mengubah pola pikir atau mungkin mengubah pribadi atau wawasan kamu yang dulu dengan sekarang?
1: Ya, sangat berubah maksudnya. Menurut beta sangat berkembang lah untuk ketika mengikuti kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitasnya KFK. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan baru terus melalui film juga aku tuh bisa menyampaikan aku tuh punya ekspresi terus aku tuh menyampaikan aku tuh punya keresahan juga. Jadi kayak banyak hal yang kita dapatkan di sini kayak berkembang terus dikasih kepercayaan untuk pegang kayak kegiatan urus ini itu jadi kayak merasa ada perkembangan lah dari awal masuk sampai sekarang.
0: Udah lebih percaya diri dan kayak udah punya pengalaman yang artinya tidak perlu diragukan lagi ya. Okay. Nah dari sejak pertama sampai dengan sekarang ingat tidak sudah berapa proyek yang kamu kerjakan bersama tim atau kalian ikuti begitu?
1: Lumayan banyak dari 2019 itu lumayan banyak
0: ratusan
1: itu, puluhan ada karena puluhan. Di apa namanya kita kan lumayan ikut kerja kebudayaan toh dokumentasian kebudayaan terus buat program sosial juga kegiatan sosial kayak screening for healing di menonton buat layar pemutaran lokasi bencana terus ada festival film juga jadi lumayan banyak selain produksi film kita ada banyak kegiatan luar juga jadi lumayan banyak kita sendiri terhitung.
0: Okay. Berarti ini sudah sangat banyak lah katakan seperti itu. Nah dari semua film yang kalian kerjakan bersama nih bersama tim biasanya satu film begitu itu berapa lama sih pengerjaannya?
1: Kalau fiksi itu fiksi pendek itu satu minggu kalau untuk produksinya tapi persiapannya lalu produksinya di lokasi itu satu mingguan ada, tapi kalau untuk persiapan itu bisa sampai 3-6 bulan dari develop cerita sampai akhirnya menjadi sebuah naskah dan diproduksi begitu.
0: Oh, jadi butuh waktu juga rupanya ya?
1: Iya, iya.
0: Prosesnya.
1: Kadang untuk mendevelop cerita ini, untuk jadi naskah ini butuh waktu banyak karena harus riset lagi. Terus kan kita tidak ikut apa sendiri, jadi kayak kadang-kadang ikut kelas juga, teman-teman ikut kelas supaya mendapatkan informasi baru dari cerita kayak gitu juga.
0: Nah, biasanya ini kalau membuat film itu murni kayak ditawar dulu ya, ada yang datang minta untuk buatkan film ini atau inisiatif dari teman-teman komunitas nih?
1: Kalau dari kami biasa kami mengikuti proposal pendanaan pembuatan film dimanapun.
0: Okay.
1: Ada yang dari Kementerian Kebudayaan, ada yang dari, pokoknya ada yang buka pendanaan film pendek di mana kami ikut. Kadang-kadang ada yang workshop film sampai workshop cerita sampai produksi, ada yang pendanaan gitu. Jadi kita beradu ide dan gagasan seluruh Indonesia, seluruh peserta. Jadi kalau ada kawan yang punya cerita bisa disubmit ke proposal, ke open submission untuk develop cerita untuk bisa diproduksi. Jadi bersaingnya tuh satu Indonesia begitu. Kalau lolos diproduksi. Nah kebetulan film-film yang kami produksi ini yang lolos di proposal itu. Jadi begitu. Ada juga yang dari dibiayai oleh personal komunitas film Kupang. Dan punya program 1 tahun 1-2 film.
0: Wah, luar biasa. Berarti udah ada pencapaian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini selama pembuatan film kamu lebih fokus ke tugas apa nih di situ sebagai programmer?
1: Kalau saya sendiri di kadang di produserial, terus ada juga di manajer lokasi, kayak juga di ada di sonen, pokoknya awalnya kan kita belajar semua kan, sebelum yang masih masuk awal itu kita belajar semua sampai bisa menentukan kita kayaknya cocok di sini, kita kayaknya cocok di sini. Jadi punya pengalaman, sebenarnya punya pengalaman di beberapa posisi. Jadi ketika kekurangan di mana, kebutuhannya di mana, kita isi kayak di situ.
0: Okay.
1: Tapi lebih sering di produserial.
0: Nah, dalam kelompok komunitas kamu nih ya, ini setiap perekrutan itu setiap tahun atau pas ada kayak ada project begitu baru rekrut anggota?
1: Iya, dulu tuh setiap 2 tahun, tapi kayak tergantung dari si komite atau dari pengurus komite sih. Kalau merasa kebutuhan ya kita rekrut, kalau tidak sekarang sistemnya tuh kayak siapa yang mau datang belajar, datang main-main di komite film Kupang ya dengan sendirinya, kalau memang kita melihat dia konsisten ya bisa diangkat. Kadang-kadang ya bisa diangkat menjadi dia masuk anggota. Kadang-kadang ada anak-anak magang dari Dana Unika, mereka magang, SMK juga magang, terus merasa nyaman, ya mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung.
0: Luar biasa. Nah, berarti ini kan berjalan udah cukup lama ya. Kira-kira menurut Cak Eran sendiri, apa yang menjadi kendala dalam kegiatan komunitas film Kupang ini yang selama ini dihadapi?
1: Kendalanya tuh sebenarnya kendalanya di uang.
0: Uang ya, dana.
1: Iya. Oke. Jadi kayak ini.
0: Kalau untuk peralatan semuanya.
1: Iya, peralatan. Tapi kami punya keresahan, punya mimpi itu supaya apa namanya semua anak-anak NTT yang ada di NTT ini bisa apa namanya bisa produksi film.
0: Okay.
1: kayak kan kita ada Flobomor Film Festival. Nah itu tuh festival film untuk anak-anak NTT yang memproduksi film. Jadi film itu kalau ada dilombakan gitu. Jadi kami berharap semua apa komunitas-komunitas yang di NTT, komunitas film kan juga ada, jadi rutin untuk memproduksi film agar bisa dikompetisikan di Flobomor Film Festival. Nah itu kendalanya kami di itu, bagaimana meyakinkan atau mengajak teman-teman dari komunitas-komunitas lain atau teman-teman yang tertarik di film untuk bisa rutin produksi filmnya. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu beberapa kendalanya ya.
1: Iya.
0: Nah, dari selama kamu mengikuti kegiatan komunitas film ini, ada tidak tokoh atau ada seseorang di komunitas yang menurut kamu paling banyak memberikan pengaruh atau ilmu buat kamu?
1: Iya. Ada. Dari saya ada salah satu orang yang pendiri komunitas film Kupang juga. Beliau yang sangat apa namanya berpengaruh untuk komunitas film Kupang juga, untuk perkembangan komunitas film Kupang dan perkembangan saya juga.
0: Wow, siapa itu bisa disebutkan? Jadi,
1: ada beberapa, ada Kak Abe, ada Kak Irwan, Bang Raf, itu lumayan berpengaruh untuk perkembangan karir saya.
0: Wow, luar biasa. Jadi ini adalah ibaratnya apa ya, orang-orang yang berjasa begitu ya buat kamu.
1: Iya, sama Om Boni juga. Lupa satu, takutnya nanti ada di sini.
0: Oke. Nah, apa hal terpenting yang kamu pelajari dari mereka? Mungkin yang paling penting aja.
1: Yang paling penting adalah kayak mereka punya rasa cinta terhadap komunitas itu. Mereka punya konsisten, punya apa namanya, berani mempertaruhkan banyak hal untuk komunitas film Kupang berdiri sampai sekarang.
0: Wow.
1: Itu tuh kayak mahal sekali
0: ya.
1: Beta karena sendiri semua orang bisa mencari, bisa hidup biasa, bisa cari kerja, tapi kayak berkorban untuk hidupnya komunitas ini nih, harus butuh orang yang komitmen, konsisten gitu. Sampai benar-benar dia bisa jalan sendiri baru pelan-pelan lepas. Nah itu tuh kayak keren sekali.
0: Wow, luar biasa. Baik,
1: kita kan generasi ke generasi.
0: Dari semuanya ya, dari semua proyek yang pernah kamu ikut terlibat nih, mana yang menurut kamu paling berhasil?
1: Yang paling berhasil kegiatan Flobomor Film Festival sih. Sudah berjalan 5 tahun ini lumayan mendatangkan banyak penonton dan banyak film-film dari Nusa Tenggara Timur juga, anak-anak. Jadi kayak itu lumayan pencapaian
0: membanggakan ya.
1: Yo.
0: Oh, luar biasa. Nah, kakak
1: salah satu. Iya.
0: Oke. Okay. Kakak Rans, ini yang terakhir nih. Kira-kira kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk menyapa semua milenial di seluruh NTT ini, kira-kira apa satu saran kecil yang ingin kamu sampaikan buat milenial di Nusa Tenggara Timur?
1: Yo, saran dari kita untuk generasi milenial ya.
0: Ya.
1: Apapun yang dikerjakan sedang direncanakan terus hadapi, maksudnya tabrak saja atau perintangannya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, karena kalau itu hal baik pasti akan direstui oleh Tuhan dan leluhur.
0: Oke. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat ragu ya.
1: Iyo. Karena kan sekarang banyak sekali yang kalau ada masalah atau hambatan sedikit langsung down, langsung.
0: Iya. Benar.
1: Jatuh.
0: Oke. Ada banyak orang yang hanya mau enaknya saja ya. Yang susah-susahnya mereka cepat menyerah. Jadi.
1: Cepat menyerah.
0: Oke. Satu pesannya adalah jangan ragu dan tetap hadapi, tetap jalani dulu, karena semua hal baik pasti akan direstui. Luar biasa. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya buat Kak Erans waktunya, walaupun singkat, untuk sekedar obrolan, tapi memberikan semangat dan motivasi buat milenial nih, untuk mereka juga bisa tahu bahwa ternyata kita di sini punya komunitas film yang tetap eksis, sudah punya banyak karya, dan ini juga memberikan semangat buat milenial lain. Mungkin siapa tahu mereka juga punya inisiatif untuk mendirikan atau mungkin menjadi bagian dari komunitas seperti Kakak Erans dan lain-lainnya gitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya Kakak Erans.
1: Iya Kakak, siap cari.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Sukses buat teman-teman komunitas film Kupang, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa hubungi lagi.
1: Siap.
0: Oke.
1: Terima kasih, salam juga untuk Ari dan tim.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat kembali menjalankan aktivitas.
1: Ya.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2. Sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ditulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah, kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. Apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata api mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah, itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih. Harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain
1: gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah,
1: kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya, nggak sebenarnya mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: gantung
1: tak duduk. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka. Gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih suami saya karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang. Bener. Oh gitu. Tapi pernah gak Bang, ada gak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta, suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget?
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh, ya,
0: seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta, gitu kan. Ini bahkan ada yang udah nggak sejalan sama partner bisnis lagi, gitu kan. Wah, Zara Larsson sih, nggak heran sih. Gokil. Oke deh teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya dari sekarang. Kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengen joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan, bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Terus Joshua. Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mesti kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, Bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar Bapak.
2: Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
4: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
4: Joshua!
2: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, bapak. Joshua! Sabar.
2: Sini, Joshua.
3: Ya, bapak. Sini. Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
3: Apa, bapak?
2: Kau ikut bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
4: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut ganti bapak.
3: Tapi bapak.
0: Jangan begitu, bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, mama.
0: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
0: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
0: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat. Dia buang, kita.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
7: Maci, maci lo tau.
1: Mama, tolong jalan dulu,
8: Yo, hati-hati,
7: Yo, tengok.
9: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi, satu belum bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas, kamu buang ini.
5: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, hati-hati.
1: Awas.
3: Bapak.
1: Bapak. Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
4: Sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
1: Yo, mama, sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali.
4: Sudah terjadi. Terus bapak, sekarang bapak mau Joshua sama seperti bapak begini, kan?
1: Tidak, mama, tidak. Saya tidak mau.
3: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti bapak.
4: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, bapak minta maaf, mama. Joshua,
3: iya, bapak. Joshua masih mau sekolah.
9: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vaugmilianen. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Heni Sirait.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kembali lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tadi kita baru aja dengarkan tuh ada drama cerita pendek ya dari RRI Persembahan RRI Jayapura, yang mana lewat drama ini kita bisa mengambil maknanya bahwasanya ada hal-hal yang prioritas yang harus kita perhatikan, karena kelalaian atau keegoisan bisa juga membawa malapetaka atau musibah buat keluarga. Nah, teman Pro 2, kita kasih kesempatan nih buat kamu yang mau request, kita buka dari sekarang ya. Silakan yang mau request lagu udah bisa langsung di Instagram atau Facebook ke pesan DM, atau bisa ke inbox Facebook RRI Pro 2 Tambua untuk request lagu-lagu kesukaan kamu. Kita tunggu sampai di jam 11 malam ya, 2 jam buat kebersamaan kita. Dan yang mau langsung ke WhatsApp juga boleh, silakan request di 0851 3728 7453. Saya ulang, di 0851 3728 7493. Ditunggu partisipasinya. Saya kasih dulu nih, ada Barsena Bestandi, Ruang Baru. Ini dia.

0: teman itu sebenarnya kayak kita cocok aja sih sama kayak customer yang setiap datang tuh kan kadang tuh pada diem tuh, kayak mereka bilang begini, perbandingan antara salon Brigita tuh sama yang lain, tapi nggak tahu ya. Nah katanya kayak gini, enak kalau datang di tempat kakak karena kakak tuh orangnya asik, bercerita terus kayak kita tuh udah jadi teman gitu. Bahkan ada yang customer nih, pelanggan sekarang jadi teman banget. Jadi kadang mereka ke salon itu sayang, suruh pulang, sampai pulang. Perawatan tuh pulang, please kalian tuh di sini. Bilang tidak deh kak, kita tunggu dulu, atau kayak kadang mereka datang bawa minum, bawa makan. Saya bilang aduh kalian ini kayak udah kayak akrab deh, diajak nongki.
1: Kayak mungkin dong bingung setelah dari sini dong mau pergi mana.
0: Yang nyaman aman itu sebenarnya kayak kita cocok aja sih sama kayak customer yang setiap datang tuh kan kadang tuh pada diem tuh, kayak mereka bilang begini, perbandingan antara salon Brigita tuh sama yang lain, tapi nggak
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Hei, lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Jaga malam jangan galau malam-malam. Masih di program request, silakan yang mau bergabung kamu bisa request lagu apa aja ya, lagu kesukaan kamu, dan bisa lewat WhatsApp atau bisa juga di Instagram dan Facebook RRI Pro 2 Atambua. Untuk teman Pro 2 yang udah gabung, terima kasih ya. Untuk yang malam hari ini sudah ada di WhatsApp kami, terima kasih. Selamat malam buat kakak apa nih, Emi. Selamat malam kakak Emi. Kari mau dengar lagu dari Anmes Kamaleng, judulnya Nyaman kak. Wah, suka yang nyaman-nyaman ya. Oke, terima kasih. Lagu ini buat diri sendiri aja. Oke, dan lanjut lagi dari kakak Lince. Halo RRI Pro 2, salam kenal dengan Lince. Bisa dengarkan satu lagu dari Daniel Kesar bersama Rex Orange ya, Rex Orange dengan There's a Field. There's a Field. Nah, juga untuk yang di Instagram, kita buka juga di Instagram RRI Pro 2 Atambua. Halo, selamat malam kakak, sudah bisa request lagu kok. Mainkan lagu dari Ahmad Dhani bersama Raisya berjudul Begitulah Cinta. Lagu ini untuk teman-teman yang lagi mendengarkan aja. Selamat malam dan semangat. Terima kasih. Oke. Oh, dengan siapa namanya? Namanya disingkat-singkat ya. Elvin ya, Elvin. Oke. Baik, kita langsung aja dengarkan dulu dari punyanya Anmes Kamaleng berjudul Nyaman Spesial buat Emmy.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, ada satu pesan lagi, kita baca langsung ya, tidak bakal lama-lama. Di Instagram ada inbox lagi, oh yang tadi. Halo, kakak, nama saya Elvin. Oh, Elvin ya, oke. Terima kasih untuk lagunya sudah diputar. Sama-sama, Elvin. Baik, jadi masih ada yang mau request langsung ke WhatsApp atau Instagram dan Facebook kami. Ditunggu, masih ada 1 jam lagi buat request lagu favorit kamu. Nah, Tamang Pro 2, tentunya saat kota mulai tenang ya kan, malam semakin larut, lampu-lampu jalan juga ada yang benderang, ada yang gelap. Nah, jadi kita mencari sedikit keheningan, ketenangan. Mungkin ada yang memilih memojokkan diri ya di tempat paling nyaman, ada yang baring-baring di tempat tidurnya, ada juga yang mungkin sambil kerja tugas atau pekerjaannya, tapi di tempat yang benar-benar tidak terganggu. Nah, ini setiap orang pasti akan mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Masih ada kesempatan lagi buat menemani kamu sampai di jam 12 malam. Kita bakal bersama-sama, saya akan temani kamu dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang di request. Bahkan juga ada persembahan lagu-lagu yang akan saya hadirkan menemani kamu dengan ada inspirasi-inspirasi ringan. Semoga bisa jadi nutrisi positif ya buat jiwa kamu sebelum kita menutup hari nanti. Oke, ini ada WhatsApp dari siapa nih? Nah, ada yang gabung ya, terima kasih yang sudah gabung dari Alphonse ya. Wah, om apa kakak nih? Oke, dari Alphonse. Selamat malam RRI, boleh dengar lagu dari Sal Priyadi. Judulnya apa dulu nih? Sal Priyadi apa aja? Tadi Sal Priyadi satu udah saya putarkan dan masih ada banyak Sal Priyadi yang lainnya. Oke? Sekarang kita dengarkan dulu dari Dean Lewis ya, sebelum saya putarkan Sal Priyadi buat yang namanya Alphonse. Ini dia.

0: busana yang kemarin judulnya itu Sunset Ethnic Reverie. Jadi itu saya terinspirasi dari indahnya sunset di sore hari, segar di sore hari. Saya gabungkan dengan warisan turun temurun dan mengambil warna, warnanya itu kayak ungu pink. Jadi ambil tenunnya dari Mandeku. Jadi sunset ekoturism itu lahir dari sebuah refleksi antara keindahan alam, keindahan alam dan warisan budaya. Jadi dan sejat itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali yang telah lama ada dengan rasa, dengan makna. Terus yang paling penting itu harus dengan jiwa juga. Jadi tema saya ini bukan hanya sekedar untuk busana, tetapi perjalanan busana yang
1: Prodo FM, teman terbaik.

besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jaga malam di Produa Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa, kita baru saja mendengarkan beberapa lagu ya, yang mungkin pas banget buat menemani momen kamu malam hari ini. Dan teman Produa, inspirasi itu sebenarnya apa sih? Semua orang pada mencari inspirasi. Penting banget ya inspirasi. Oke, jadi kadang-kadang orang terlalu jauh yang mencari keluar, padahal inspirasi terbesar itu seringkali datang dan dari keberanian kita untuk bertahan gitu. Hari ini ya mungkin hari kamu tadi berat, mungkin aja hari tadi mungkin berat, mungkin ada rencana yang belum tercapai, atau mungkin ada yang berjuang dan berhasil, banyak hal. Tapi ingatlah, istirahat bukan berarti berhenti. Jadi malam itu diciptakan supaya kita bisa melepaskan beban sejenak, mengisi ulang energi, menyadari kalau besok itu kesempatan baru lagi, kesempatan yang masih bersih, harus diisi dengan apa gitu. Jadi buat kamu yang masih stay tune, tetap dengarkan Produa Rari karena masih banyak inspirasi buat kamu. Jadi tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua kelelahan kamu, penat gitu ya. Dan yang paling penting adalah syukuri. Syukuri satu hari hebat sudah kita lewati, sudah berhasil kita jalani dengan baik. Oke, okay? Yang mau request masih ada waktu buat kamu. Karena belum ada ya yang request, baik, kita akan kasih beberapa lagu spesial buat semua. Walaupun tidak request, lagi pasif, tapi tetap mendengarkan Pro 2. Ada Geisha dengan Gram.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Tohpati dan Meiska, Ingin Ku Miliki. Mendengar lagu ini jadi teringat dengan penyanyi legendaris ya, Rutsana ya, ya kan. Dan lagu ini memang sangat mewakili identitas dari seorang penyanyi. Jadi ketika siapapun yang membawakan lagunya pasti langsung kebayang penyanyi aslinya. Nah, saya masih ingin menyapa nih Tamang Pro 2 yang masih sedang mendengarkan siaran RRI Pro 2 FM Atambua melalui FM 99,8 MHz atau yang menggunakan aplikasi RRI Digital atau yang pakai streaming lewat Google ya. Jadi buat kamu semuanya yang sudah berpartisipasi, yang berbagi cerita tentang momen berkesan malam hari ini, atau mungkin tadi sempat titip salam ya, request lagu, mudah-mudahan malam hari ini semuanya bisa terhibur dan kebersamaan kita akan kita akhiri saat lagi. Namun kami masih menemani kamu dengan menyajikan lagu-lagu dalam jazz music tepat pukul 23 sampai menutup seluruh rangkaian acara di jam 12 malam nanti dengan sederet lagu-lagu yang bakal bikin istirahat malam kamu jadi lebih tenang dan lelap ya. Jadi tidak terasa juga kita di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia, dan buat kamu semuanya sebelum saya pamit, jangan biarkan hari yang buruk membuat kamu merasa bahwa hidup kamu juga buruk, tidak ya. Jadi mungkin hari ini tidak sebaik hari kemarin, tapi masih bisa diperbaiki hari esok gitu. Tidurlah dengan hati yang tenang, pemaaf ya, dengan hati yang udah memaafkan, biar tidur kamu bisa lebih tenang dan bisa mimpi indah, bangun dengan harapan baru. Oke, kita dengarkan ada siapa ya. Wah, kita ganti lagu yang melo aja karena ini udah malam, gak enak dengar lagu yang kasar-kasar ya, atau lagu yang ngebeat, biar tidak membangunkan yang sedang istirahat. Langsung aja ada Padi Ribbon dengan Haru.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Ini gambar hewan apa?
1: Oh, itu namanya kanguru, Dek.
0: Kalau ini hewan apa ya?
1: Kalau itu gambar angsa.
0: Ayah, kalau ini?
1: Anu, itu gambar orang sakit, Dek.
0: Gambar orang sakit di bungkusan rokok. Terus ayah kenapa masih merokok?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pemprov 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pro Gama 2 Tambuah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Elta dan Tambuah, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: 1 jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan.
3: 1 jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadilah, kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlas.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai, Sa. Biasanya juga acara pasti jam karet, ah. Pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: No matter what, no matter what.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Rantia Suparji. Teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian ini tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Nunuk Suryani mengatakan surat edaran ini tuh untuk melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurut beliau, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen ya kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Dan langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, dari luar negeri, Turki membuka peluang besar ya bagi para pekerja migran Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Duta Besar RI untuk Turki. Dalam kunjungan ini, Dubes RI menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor seperti hospitality, manufaktur, konstruksi ya, jasa, serta sektor pendukung pariwisata. Dan peluang ini dinilai terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan industri pariwisata Turki. Nah, Dubes RI bertemu dengan CEO Orca Sun Life Resort Hotel, Ugur Serindak, dan CEO Working Global, Ferhat Sahin, ya, untuk membahas perluasan penempatan PMI secara legal dan aman. Dan kedua pihak menyatakan minat untuk meningkatkan jumlah pekerja asal Indonesia. Sekian info Pro 2 pagi hari ini.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi terupdate, membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNSK? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu! No matter what, no matter what.

0: Subway.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: 92.2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Masih dari Graha Siaran Tari 99.8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Barengan sama Kyurantia di pagi hari ini bakal nemenin kamu semuanya dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu yang asik bakal nemenin pagi kamu. Cie. Oke, okay, guys, pagi hari ini apa yang booming, apa yang viral? Ya udah kita jalan-jalan ke Jepang kali ya. Oke, okay, teman Pro 2, kamu tahu enggak sih hamparan bunga Shiba Sakura yang bermekaran membuat kaki gunung Fuji di Jepang berubah menjadi lautan pink. Duh, saya ngelihat dari fotonya itu gambarnya itu keren banget. Momen mekarnya bunga merambat ini tuh dikemas dalam festival Fuji Shiba Sakura di Danau Motosuko yang berlangsung pada April hingga Mei. Wisatawan juga tampak memadati jalur taman bunga yang dipenuhi sekitar 500 ribu bunga dari 6 varietas di area seluas 1,5 hektar. Nah, jadi hamparan bunga Shiba Sakura di kawasan ini tuh menjadi salah satu yang terbesar di wilayah metropolitan Tokyo. Gimana? Siap jalan-jalan ke kaki Gunung Fuji?

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh,

0: Sana.
1: John,
2: gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
2: Memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Spara!

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: dog mine.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Okay, teman berdua, ada informasi terbaru buat kamu semua. Biasanya kalau kita naik pesawat pasti HP-nya suruh dimatiin kan. Pokoknya gak boleh dinyalain karena itu gak baik nanti dampaknya. Nah, batasan komunikasi di ketinggian 30.000 kaki kini mulai memudar, di mana maskapai asal Inggris ya, British Airways, resmi mengizinkan penumpangnya untuk melakukan panggilan suara maupun video selama penerbangan. Jadi kebijakan ini tuh seiring dengan peluncuran internet berkecepatan tinggi Starlink di seluruh armada pesawatnya. Jadi maskapai ini tuh menargetkan seluruh pesawatnya akan dilengkapi oleh Wi-Fi Starlink dalam 2 tahun ke depan. Tapi ada satu catatan penting ya, bagi para penumpang, tetaplah tenang dan gunakan headphone saat menelpon, baik panggilan suara ataupun video gitu. Oke, jadi British Airways mengonfirmasi bahwa pelancong kini bisa mengobrol di udara, tapi dengan peringatan keras agar tetap menjaga kenyamanan sesama penumpang. Oke. Tapi meski mulai mengizinkan panggilan suara dan video, pihak maskapai penerbangan tetap mewanti-wanti bahwa kenyamanan adalah prioritas. Kamu kalau disuruh memilih, bakal tetap pakai HP atau kamu matiin, guys?

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang dotcomnya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Euforia Piala Dunia 2026 akan segera kita alami. Ada kisah Peri Kroasia, perjalanan luar biasa Luka Modric dan kawan-kawan, hingga ke final membuktikan bahwa determinasi mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Ada juga dominasi Les Bleus, yakni Prancis, mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemenangan 4-2 di final, yang juga menjadi panggung bagi Kylian Mbappe sebagai pemain muda terbaik dunia. Piala Dunia Rusia akan selalu diingat sebagai keajaiban kolektif dan lahirnya dinasti baru dalam dunia sepak bola. Apakah tahun 2026 akan mencetak sejarah baru? Tonton live-nya di TVRI dan dengarkan siarannya di RRI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera

hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Bulan, Ma.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rated soups
1: tawon
0: in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambarakuna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.